0: Selamat pagi sahabat suara, selamat hari Senin.
1: Yeay, apa kabar semuanya? Mungkin yang masih belum bersemangat karena kembali harus berjibaku dengan begal apa gitu ya kan? Itu pun terjadi sama kita, Rizky.
0: Maklum, hari Senin, memulai lagi minggu baru, memulai lagi hari baru dengan semangat yang mungkin belum terkumpul sepenuhnya.
1: Betul.
0: Dulu.
1: Mari kita buka hari yang baru, nana masuk sama semangat baru gitu.
0: Betul banget. Gimana kalau kita untuk memulai hari di minggu yang baru ini kita dengan doa dulu?
1: Masya Allah, hari ya ini Allah. Kembali menjadi Rizky religi.
2: Masya Allah.
0: Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar. Minggu Amin. Ini juga semua sesuai dengan harapan. Amin. Tidak ada hal-hal yang kami khawatir dan yang kami cemaskan ya.
1: Amin.
2: Amin.
0: Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
1: Welcome to Suara Seru.
0: Berdoa selesai dulu. Berdoa selesai. Bersama Kinos, Gina, Buluk dan juga Indra. Selamat datang di
3: Suara Seru.

0: Indonesia.
1: Masih di Suara Seru barengan Kinos Gina. Sekali lagi selamat pagi dari Wisma MRA Lantai 6. Jadi buat kamu sahabat suara yang mungkin bingung mau sarapan apa, mendingan kirimin kita sarapan dulu.
0: Lah? Orang dia sendiri aja bingung mau sarapan apa.
1: Soalnya tapi, Kino sama Gina, kalau sarapan tuh gak pilih-pilih. Jadi apapun yang kamu kirimkan,
0: Kita telan,
1: kita sikat.
0: Itu tepat sekali. Bertepatan juga, tahukah kamu kalau hari ini tanggal 31 Agustus, itu diperingati sebagai hari makan di luar.
1: Anjay, ada hari makan di luar.
0: Ada lagi begitu ya.
1: Hari makan di luar ini jatuh pada 31 Agustus. Peringatan ini mendorong semua orang untuk mendapatkan udara segar dan menikmati alam bebas sambil menikmati makanan juga. Iya ya. Kenapa ya? Vibes-nya tuh lain aja, kayak misalnya Dul makan di luar yuk, atau misalnya Mas makan di luar yuk. Vibes untuk makannya tuh lebih besar aja daripada kayak Mas makan yuk di meja makan gitu. Mungkin karena terlalu sering karena
0: setiap hari.
1: Iya betul sih.
0: Ya kan?
1: Betul.
0: Jadi berhubung ini juga jam 7, kamu boleh request lagu.
1: Yes.
0: Nah, lagu-lagunya itu adalah lagu-lagu yang kira-kiranya tuh nyaman didengar di kala kamu sedang berada di rumah makan atau di restoran.
1: Karena makan di luar, memperingati hari makan di luar.
0: Iya, karena biasanya restoran-restoran itu memutarkan dua jenis lagu, Mas.
1: Nah, apa tuh?
0: Kalau di awal-awal dia buka, dia puterin lagu-lagu yang mendayu-dayu. Lagu-lagu slow yang supaya orang-orang tuh betah berada di situ.
1: Emang iya?
0: Iya, nanti kalau dia udah mau tutup, dia puter lagu rock supaya orang-orang
1: iya, nggak ngantuk, biar nggak ngantuk pas beberes. Iya. Begitu. Contoh lagu yang cocok di restoran atau tempat makan.
0: Kalau gue tuh lagunya Nadine Hamizah.
2: Sama lagi.
0: Yang ini.
2: Memang tidak mudah.
1: Cocok.
2: Mencintai.
1: Kalau gue yang cocok gitu. Makan ya.
2: Apa?
1: Kalau suasana makannya di restoran, fine dining, Pamungkas.
0: Bisa.
2: Yang mana?
0: Berapa kali kita
2: akan
0: saling memaafkan. Itu enak juga sih.
1: Enak tuh.
2: Oh, iya sih.
1: Boleh ya?
2: Iya.
1: Kalau versi kamu, lagu yang cocok untuk menemani kamu makan di restoran atau makan di luar, lagu apa sih? 0816 114 1014. Gas.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Apainya ada berisik-berisik banget, ini berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi sekali lagi buat kamu yang mungkin baru mulai beraktivitas, udah mulai kena macet. TB Simatupang sih macet banget, gak wajar, agak lain nih.
1: Iya betul banget, jadi seperti yang kita sudah sampaikan di jam 7 sampai jam 8 ini, kamu bisa request lagu-lagu yang kayaknya enak banget buat didengerin kalau pas lagi di restoran, di rumah makan,
0: yes,
1: ya kan?
0: Yes, betul sekali.
1: Ini ada Uci.
0: Pagi Uci.
1: Selamat pagi warga Wisma MRA lantai 6. Selamat pagi juga sahabat suara. Request lagunya Kahitna yang Soulmate ya.
0: Boleh.
1: Enak apa itu? Soulmate yang bagaimana sih?
2: Soulmate.
1: Wah, berantakan. Kita lanjut aja, kita lanjut aja. Ada Ahmad di Bandung. Kalau makan di luar cocoknya itu lagunya 420 yang Fana, Merah Jambu. Okay. Apalagi pas sore, terus sambil ditemani minum kopi atau teh. Dan harus ada si dia juga sebagai penyemangat hidup. Beuh, mantep bedah katanya gitu.
0: Itu mah bukan lagunya yang enak dengerin ya. Kalau sama si doi Danu lagi jatuh cinta, lagi berbunga-bunga sih, lagu apa aja enak ya.
1: Itu kayak kamu sama aku ya.
0: Enggak, kalau itu enggak masuk.
1: Ada lagi dari Rifko di Cirebon.
0: Pagi Rifko.
1: Lagunya Hindia Bang, judulnya Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Itu terasa banget lagunya pas abis makan, terus sebat serasa pikiran kebawa oleh lagu. Sebat. Ada sebat sih bro.
0: Gila, YOLO banget. You only live once katanya mah.
1: Ah, itu dia.
0: Langsung aja kita puterin, ini dia Hindia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: baca WhatsApp yang udah pada masuk ya.
1: Ya, yang lagi mau nongkrong nih di kafe-kafe atau di restoran, lagu apa nih kira-kira yang endes Bambang Gulindes buat didengerin ya kan?
0: Tapi dah tadi kayak yang melo-melo yang diputer yang di requestnya ya.
1: Ih, kan biar santai.
0: Kasih
1: bro.
0: Kasih lagu timuran kenapa?
1: Ji, nanti jadi nggak santai, buru-buru keluar dari tempat makan kalau begitu dari kafe.
0: Nggak juga, tergantung moodnya.
1: Ya coba kita cari lagi ya. Ini ada Hai Om Kinos. Mana tadi? Om Kinos, Gina, Om Indra, Kak Ican, Retno nih di Depok.
0: Pagi.
1: Mau request lagunya Nadif Basalama, Yang Penjaga Hati.
0: Gak ada yang ada. Atau semangatan lagunya dikit. Emang harus melo ya kalau di restoran tempat makan ya?
1: Nah, atau Tulus yang Teh Hijau. Ya itu cakep lah ya.
0: Oke lah, boleh lah.
1: Ada lagi dari Nasya.
0: Selamat pagi Nasya.
1: Aku lagi makan, aku kalau makan siang, aku lagi makan sama teman-teman aku di resto. Pagi-pagi amat makannya. Oh. Ini puterin Bersamamu Jas. Bersamamu kita akan lewati. Iya itu dia.
0: Iya.
1: Ada lagi dari Ipe.
0: Selamat pagi Ipe.
1: Ipe katanya kalau dinner sama pasangan itu biasanya request lagunya Adurayu. Adurayu Yofi Widianto, Tulus, Glenn Fredly.
0: Sahdu sih.
1: Cocok banget itu buat nemenin bareng pasangan.
0: Beromantis.
1: Cakep. Iya itu dia.
0: Woi, boleh lah.
1: Ya udah.
0: Puterin aja lah. Yofi Widianto dengan Bersamamu. Itu majas ya.
1: Bukan, salah. Salah, udah dengerin aja.

0: samamu.
1: Ini ya, begini nyanyinya.
0: Apa tadi anu ya?
1: Tadi request Retno apa
0: lagi?
1: Bukan Retno mah penjaga hati ya tadi bahasa lama ya.
0: Iya kali ya. Tapi kita sekalian mau menyapa juga selamat pagi buat sahabat suara yang sudah atau mungkin baru saja bergabung dengan TikToknya Iswara di iswara.network. Selamat pagi. Hai.
1: Jangan lupa ayo buruan kalau misalnya mau ngeliatin kita ya kan, hari ini kita pakai kostum apa?
0: Atau
1: mungkin ada keseruan apa gitu. Kok bisa lihat di TikTok kita di iswara.network ya.
0: Betul banget. It's massive.
1: Bukan, ini lagunya kan Indonesia. Itu lagunya lagu barat. Oke, kita lanjut lagi.
0: Yes.
1: Masih tentang lagu-lagu di KP-KP. Emang sekarang jam berapa sih? Oh, masih 7.49. Oke, masih bisa request.
0: Selamat pagi Leika. Kalau aku lagi nongkrong di coffee shop, entah itu WFH atau nongkrong, aku sukanya dengerin lagu Berisik dari Dere. Judulnya emang berisik ya, Pak? Yang biasa kita puterin. Emang judulnya berisik?
1: Berisik.
0: Atau yang baru nih dari Dere?
2: Iya, berisik. Wah,
1: sumpah dari tadi semua orang dari pagi tadi ngawur, enggak Kinos, enggak Indra. Lu mah apa namanya pemendaharaan lagu lu.
0: Lagian
2: kadang-kadang udah di ujung nih, tapi adi apa ya itu udah di ujung.
0: Lagian lau ente tahu ini. Lakinya enggak
2: manusia berisik. Punya na itu benar.
1: Oke, cukup Indra. Gua cik, juga enggak paham.
0: Bericik.
1: Aduh salah.
0: Awah. Terima kasih Leika ya. Semangat hari Seninnya buat kamu juga Leika. Selamat pagi Dodo. Request lagunya apa ini Bun?
1: Sial Mahal Ini.
0: Kok gitu kok aku sialnya sih Nul?
1: Apa?
0: Ya, jangan lihat aku dong pas ngomong sialnya.
1: Udah aku lihat Indra tadi.
0: Wah, sial Indra. Terus?
1: Iya kan? Terus abis itu ada lagi dari...
0: Enggak, belum selesai tadi Mahal Ini. Terus yang sial. Cocok banget buat nemenin sarapan.
2: Wow.
0: Cocok di mana sih sarapan lagunya
2: kan
0: sial?
2: Kan lagi makan.
1: Iya.
2: Sial.
1: Lagunya tuh kan melo banget sama hal ini.
0: Iya tapi
2: sialnya ku bertemu gimana?
1: Bukan.
0: Ntar jadi doa loh buat pagi-pagi gini.
1: Ada di otak aku lagunya Mahal Ini tapi nggak bisa keluar ya kan?
0: Aku tahu nih yang sialnya Mahal Ini. Aduh, sialan.
1: Bodoh amat. Ini kata aku cakep nih di TikTok nih.

0: lagi ya, makan. Terus tiba-tiba waitersnya joget-joget apa gimana? Loh,
1: jadi flash mob, Pak. Kan sering flash mob, jadi flash mob langsung.
2: Bener.
0: Tahun berapa itu flash
2: mob? Ada lagi siapa?
1: Selamat pagi Kak Kinos, Ibu. Ini ada Rizky dari Kemang. Mau request lagunya Hacu. Lagunya untuk para pendengar Iswara biar semangat menjalani hari Senin. Ini dong, Hacu dong. Ini Hacu. Cocok nih. Ini
2: kita puter langsung kalau gitu Hacu.
0: Lumayan.
1: Hah?
0: Lumayan.
1: Jadi ganti lagu yuk.

Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: Nah, di kerjanya Gina itu kan Gina nge-MC ya. Gua nemenin aja gitu, nemenin nonton gitu. Jadi ceritanya ini suara apa sih?
1: Enggak,
0: kedengeran tadi, Pak? Apa namanya? Gua nonton sambil terperang aja, itu acara lelang, tapi lelangnya itu bukan membeli, bukan ya, hanya memindahkan dana aja ke rekening lain.
2: Okay. Ke rekening yang mengadakan event itu.
0: Yeah.
2: Kamu biasanya kalau nemenin aku nge-MC membosankan dan bete kan, maksudnya yeah, kayak lama. Kalau kemarin kamu terperangah dan tersyok-syok dan tidak mau berdiri dari kursi kan?
0: Enggak, terperangah. Iri.
2: aku sebagai MC-nya di
0: iri
2: situ.
0: Gua.
2: Aku juga hanya berasa seperti remah-remah doang.
0: Gila. Mereka tuh enggak membeli sesuatu, tidak mengeluarkan uang, cuman memindahkan dana doang. Tapi kan secara tidak langsung ketahuan mereka punya dana berapa.
2: Iya.
0: Itu enak banget, mereka ngomong mulai dari ratusan juta sampai MM-an, sampai puluhan MM-an, dengan enak aja.
2: Benar.
0: Nih ada barang nih di lelang, barangnya ada Dudas ya, Desta lah, ada Aril lah, ada Gading lah. Enak aja ngomong 5M.
2: Kalau enggak salah sama
0: aduh lelang 7M, 8M, sampai 15M. Sampai tiba-tiba kemarin di lelang adalah bikin story sama Aril ya.
2: Iya, jadi intinya acara ini udah selesai. Terus tiba-tiba gue dapat bisikan nih dari LO. LO-nya bilang, Kak, minta tolong dikasih tahu sama Kak Aril, ada yang ulang tahun, minta diucapin selamat ulang tahun. Jadi bikin video, dia minta bikin video bareng sama Aril. Terus abis itu nanti dia akan mindahin dananya sebesar, boleh disebut?
0: Boleh, puluhan M deh.
2: Puluhan M. Hah? Gue sampai kayak serius.
0: Ya enggak mungkin Aril diem ya. Pasti ya udah ayo sempuluhan M ya, cuman ngucapin ulang
2: sampai
0: tahun doang.
2: Sampai Aril aja kayak hah? Gitu kayak serius dia kayak iya gitu. Terus habis itu akhirnya iya udah dibikinlah video. Wow, luar biasa ternyata orang Indonesia kaya-kaya.
0: Masya Allah.
2: Ya kan?
0: Masya Allah, luar biasa.
2: Gitu. Luar biasa.
0: Barangnya apa, Bun? Ya nanya nih dari TikTok. Ya macam-macam, ada yang jaket, ada jersey bola.
2: Iya, kemarin kalau enggak salah Aril tuh gitar. Gitarnya gitar. Aril kalau enggak salah sampai puluhan M ya? Apa sampai enggak ya kepala 2 digit M ya?
0: Ada handphone gitu-gitu, iya. Tapi enggak sampai MM-an kan gitu.
2: Iya, gitu.
0: Kan secara enggak langsung kita tahu, si ini mukanya sumpah kayak orang lempeng, nggak banyak kayak gimana, nggak banyak gaya, tiba-tiba ngangkat tangan, ngangkat apa sih?
2: Kayak ngangkat yang, nomor kayak nomor mau lelang gitu.
0: Mau lelang gitu.
2: Ya 5M. Kan?
0: Nggak terima yang sebelah sana. 7M, nggak terima. 7,5M. Gila dalam hati gue.
2: Kayak mindahin dana 75.000 sama 750.000 gitu.
1: Udah bilang ikan. Sabar.
0: Udah.
1: Ibu kan kalau kita lelang barang.
2: Iya, udah, Pak. Gue udah kayak sabar, tenang, masih ada barang yang lain. Masih digituin. Ada lelang kita berapa tahap.
0: Udah tenang, digituin, tenang. Malah tambah ngegas, Pak.
1: Berarti kalau di kita uut lah ya.
2: Iya,
1: ya,
2: benar. Tapi kalau ya, ini skala Richter ya kayak. Udah dahsyat banget, dahsyat banget, ya Allah.
0: Berangkat dari cerita kemarin gue sama Gina ya, luar biasa, mudah-mudahan orang Indonesia semuanya, gue gak berdoa mereka semua kayak
2: iya,
0: semuanya pada sejahtera.
2: Amin gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Programnya kemarin di acara Gina gitu, berani mengeluarkan uang gitu, sejumlah uang untuk bertemu dengan artis atau beli barangnya artis. Coba sahabat suara, kalau lu sendiri nih pengen ketemu artis siapa atau beli barang apa yang bakal lu bela-belain ya untuk keluar duit banyak?
2: Siapa
0: gua ya? Pengen banget ketemu sama sekarang ya Fernando Torres.
1: Waduh.
2: Fernando Torres.
0: Iya, dia pemain legend, udah enggak main.
2: Kan udah lama itu.
0: Ya, tapi gua ngefans banget dulu sama dia.
2: Oh.
0: Fernando Torres di Liverpool waktu itu suka banget. Kalau sekarang ya Sobo Slay lah, ya udahlah ya.
2: Oh iya. Lah aku ini.
0: Atau apa? Mungkin ini apa coba. Hanging bareng sama pemain Liverpool kayaknya. Aduh, gila sih.
2: Udah begitu.
0: Mau gua.
2: Belum kesampaian.
0: Keluar 50 juta berani gua.
1: Yeah. Maksimal.
0: Berani gua.
1: Maksimal 50.
0: Iya.
2: Lah kemarin ada yang miliaran. Kamu 50 juta dong.
0: Enggak berani. Adanya segitu, Nun.
2: Oh, adanya
0: cuma kan disesuaikan segitu dengan budget kita.
2: Ya udah kalau gitu aku mau gabung di kartu keluarga yang kemarin dulu deh ya. Udah dulu ke Makassar ya. Gimana baiknya?
0: Ya lagi mau pertanyaan sama Nur WhatsApp-nya kemana untuk cerita-cerita nih?
2: Silakan kalau kamu misalnya mau ketemu sama kira-kira ada artis idola atau barang yang kamu impi-impikan banget, kamu rela ngeluarin uang banyak tuh apa gitu
0: dan kira-kira siapa, ya?
2: Silakan WhatsApp aja.
0: Kemana?

0: kesayangan Kinos Bina sampai jam 10 nanti di Suara Seru Sahabat Suara. Tadi udah sempat kita lempar juga pertanyaan atau mungkin apa topik kita hari ini adalah,
1: iya,
0: barang apa atau artis siapa mungkin yang bikin lu rela mengeluarkan uang banyak gitu. Kira-kira siapa dan apa
1: karena
0: barangnya?
1: Mungkin kayak sekali seumur hidup gitu.
0: Betul.
1: Mungkin ketemu atau apa.
0: Ibu apa belum cerita, Ibu? Siapa?
1: Aku siapa ya, Mas ya?
0: Britney Spears.
1: Kalau misalnya orang yang hidup, kalau yang hidup orang gitu ya, aku Spice Girl sih.
0: Spice Girl.
1: Kayaknya aku idola banget dari
0: nyanyi.
1: Dulu.

0: gitu. Apaan udah tuh? Apaan tuh Rizky? Apaan sih Rizky? Rizky jangan nakutin Rizky.
1: Kecoa lu.
0: Masa sih Rizky? Orang lagi nyanyi. Sama kemarin aku mungkin yang itu apa namanya nyobain naik cruise yang Disney cruise. Karena kan emang aku idola ya dari kecil sama
2: Disney, Mickey Mouse. Gitu. Jadi, yang di ini dulu yang di Amerika ya?
0: Enggak, kemarin udah cukup sampai situ aja.
2: Oh, cukup
0: aja.
2: Situ doang. Katanya iya. Lebih bagus yang di luar sana dulu.
0: Ya udah ntar cari duit lagi dulu ya.
3: Amin.
0: Nah, kita coba sampai yang yuk. Dari di sini.
3: Selamat pagi Di.
0: Bukan aku ya, tapi suami aku. Dia tuh kan kolektor mainan. Jadi paling mahal dia keluar sekitar 30 jutaan buat Gundam. Wow. Gundam itu ngerakit sendiri lagi ya? Apa enggak?
2: Lu mau ada yang ngerakit sendiri, ada yang beli jadi.
0: Ada yang beli emang jadi, ya Allah mau nangis
2: mau
0: tapi.
2: Mau nipu siapa
0: ya
2: sih?
0: Hah? Gendam. Gendam itu dia.
1: Gendam jipele.
3: Gendam jipele. Itu bukan. Biasanya kalau sebelum dimasak beras ya, digendam dulu.
2: Wah,
3: direndam.
4: Nasi Padang nasi gendam enak sih.
3: Rendang.
0: Nasi rendang. Oh, okay. Bodoh amat, bodoh amat, bodoh amat. Lo kalau ada masalah sama gua jangan digendam.
3: Pendam.
0: Pendam. Iya. Nanti ujung-ujungnya lo jadinya gendam.
3: Bunda.
0: Bukan. Bunda. Aku lebih ke dendam sih kan. Gitu. Tapi Gunda boleh juga sih masuk juga sih kata aku.
3: Terima
0: ya.
3: Terima kasih
0: kan?
3: Hadia, salam buat suami kamu yang punya Gundam ya, harga 30 ya. Juta ya.
0: Lah, beli Lovebird waktu itu 50 juta lu enggak bilang-bilang. Tahu gitu itu duitnya bisa dipakai buat yang lain, Rizky.
3: Ya Allah. Apa?
0: Sekarang kemana Lovebird lu itu kagak ada.
3: Apa?
0: Bisa dipakai buat yang lain duitnya.
3: Kita bacaan WhatsApp yang udah masuk lagi yuk. Next ada siapa lagi nih?
0: Bodo amat.
3: Uci. Kalau gue dikasih kesempatan dan rezeki, artis yang pengen banget ketemu dan lihat konsernya adalah Westlife dan Backstreet Boys.
0: Iya.
3: Ci, udah berapa kali Westlife mau kesini lagi malah.
0: Tapi
3: Ci.
0: Memang fun fact-nya nge-war tiketnya Westlife itu susah terus.
3: Iya benar sih. Padahal iya, berkali-kali kan? Kesini ya. Backstreet Boys gue udah, Westlife juga alhamdulillah kita udah dulu ya.
0: Tapi kita pakai jalur ini apa namanya? Beli lewat langganan kita.
3: Iya.
0: Karena kalau nge-war sendiri suka enggak dapet ya betul. Halo. Juga sih.
3: Kemarin sama udah itu. Sempat war tiket konser Westlife, tapi lah enggak kebagian. Nah, dan kan? Kalau beli sesuatu lagi selawatin pengen beli Vespa LX 150 warna lilak.
0: Ah, lucu banget.
3: Atau enggak yang sage, buat apa? Buat transportasi cari cuan lah.
0: Lah itu, biar enggak naik Alphard terus
3: gak
0: kan.
3: Naik Alphard umum mulu ya.
0: Iya.
3: Amin gua doain ya Uci ya.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
3: Yang belum share dan juga cerita-cerita mungkin sekali lagi sahabat suara, kira-kira kamu mau ketemu sama siapa sih atau beli barang apa yang membuat kamu rela mengeluarkan, merogoh kocek kantong kamu dalam-dalam. Kamu ceritakan di 0816 114 1014.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2020,

0: Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Tahun baru,
3: pasangan baru,
2: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
2: Iswara.

0: Suara Warga Indonesia, sahabat suara, ada Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Yes.
0: Coba lebih disimak lagi konteksnya ya. Jadi kalau lu pengen ketemu sama siapa atau beli barang impian kamu apa, tuh cuman dua tuh pilihannya. Ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak. Udah itu doang.
1: Ini hanya kayak berandai-andai aja kalau kesampaiannya. Syukur alhamdulillah
0: banyak,
1: gitu ya kan.
0: Ada beberapa nih di TikTok pada salah pengertian. Ada yang bilang pengen bahagiain keluarga, itu mah semua orang juga pengen.
1: Iya juga sih.
0: Ini cuma dua aja nih, beli barang apa yang diinginkan mungkin dari dulu, cita-cita. Bener. Atau ketemu artis siapa. Udah cuma dua pilihannya itu.
1: Kalau tadi katanya ada yang bilang pengen naik haji furoda gimana? Tapi itu mahal banget loh mas.
0: Ya dulu itu mas pengen, semua orang juga pengen.
1: Iya juga sih.
0: Itu mah semua orang pengen, makanya lebih fokus lagi nih, barang apa ya, atau artis siapa. Nah, gitu.
1: Ada di WhatsApp, ada Hadirin Lontong.
0: Selamat pagi Hadirin Lontong.
1: Kalau aku rela walaupun harus ngeluarin uang banyak asalkan bisa nikah sama Kajol.
0: Kita anggapnya mau ketemu sama Kajol ya. Gila, ketahuan banget umur lu Hadirin.
1: Dia udah gak pengen ketemu lagi, dia pengen nikah sama Kajol.
0: Tapi emang Kajol masih kemarin
1: cantik, iya.
0: Setahun yang lalu gue masih nonton film dia di Netflix, masih cakep.
1: Cakep Kajol sih, bener.
0: Kalau Shah Rukh Khan, mohon maaf ya, ya masih ganteng tapi udah kelihatan agak tuanya sih.
1: Oh, kalau Kajol,
0: tapi kalau
1: masih
0: si Kajol masih
1: ya? Masih demplon ya.
0: Masih
1: parah. Ada lagi dari Lili di TikTok pengen nonton konsernya Adele katanya. Like
0: gue juga pengen.
1: Iya kan?
0: Masalahnya mereka masalahnya si Adele belum pernah ke Asia deh kayaknya.
1: Betul. Tadi kalau gak salah
0: Singapura Malaysia sih gue samperin sih.
1: Ini terakhir sejauh-jauhnya tuh ke Sydney.
0: Sejauh-jauhnya memandang?
1: Aduh salah, Australia kayaknya yang paling dekat sama benua kita ya. Enggak juga jauh
0: belum,
1: juga
0: belum,
1: itu.
0: Belum, belum juga nu.
1: Emang belum ya?
0: Belum.
1: Kata Uci beli tasbih emas, itu gua Uci. Itu gua. Jangan diinget-inget ya kan. Ada lagi tuh
0: Oriza. Kalau aku punya duit banyak rela aku keluarin kalau Niji konser sama Giring yang jadi vokalisnya. Aku bayar berapapun. Ini siapa sih nih?
1: Oh ini Oriza.
0: Oh Oriza, karena aku fans berat sama Giring Ganesha, masya Allah suaranya.
1: Iya ya, sayang sekali.
0: Sayang
1: ya kakak Giring
0: sudah
1: gak ada di
0: politik ya.
1: Niji ya.
0: Ya buat kita sih sayang ya.
1: Ada lagi ini dari Rina ya.
0: Selamat pagi Rina.
1: Mau undang ibu nama Papa Nos buat ngerasain panasnya Pekanbaru kalau ada uang katanya. Tapi kalau yang lebih lagi buat aku konser private Noah sama Judika. Konser private means mungkin keluarga dia doang gitu ya.
0: Iya.
1: Enak banget ya.
0: Iya
1: itu.
0: Dinyanyiin. Kalau jadi ingat ya, kalau si Rina pengen banget ketemu sama Judika ya. Rasanya gue kalau di lapangan ya udah bego-begoan.
1: Kan beda.
0: Kalau dimain pada ke kanan bang. Oh iya sorry. Terus kemarin muka gue di smash sama dia.
1: Oh iya.
0: Sama si Judika sakit
1: merah
0: banget
1: sama. Iya betul.
0: Terus bukannya minta maaf, lu sih ngapain di situ? Bodo amat bang, lama juga lagi main gue bilang.
1: Ada Ami tuh pengen ketemu Mas Suga sama Dek Jungkook.
0: Oh BTS.
1: Terus
0: berat ini.
1: Mamam bareng.
0: Katanya ya ketemu personil sama BTS itu lebih susah ketemu sama personil BTS daripada ketemu sama Presiden Korea. Katanya
1: hebat.
0: Begitu.
1: Hebat, luar biasa. Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
0: Buset.
1: Itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya. Bahkan ada yang sampai dibikin itu loh, di meja gitu loh. Jadi buat meja mah.
0: Jadi aku kan pernah cerita share sama si Sisi.
1: Iya.
0: Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga. Ngefans banget sama Lego. Jadi mereka punya satu kamar isinya Lego semua.
1: Wow.
0: Dibikin kayak satu kota.
1: Wow.
0: Dan harganya udah ya puluhan juta.
1: Mahal
0: sih.
1: Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, "Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek." gitu
0: mahal,
1: ya kan?
0: Mahal banget itu.
2: Kecil-kecil hilang. Bete tuh.
1: Itu suka ada perintilan kecil-kecil
2: iya,
1: ya kan?
2: Kecil yang hilang.
1: Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
0: Ih, sama kayak sama gua si Shui.
1: Iya.
0: Ini sama kayak gue nih. Gua rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
1: Asik, uangnya lumayan nih.
0: Kamu bisa mewujudkan ya, Adul?
1: Bisa kalau itu masalah.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: besar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace,

0: kirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
2: Yes.
1: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu.
2: Ada
1: ya?
2: Ciu nih.
1: Selamat pagi Ciu.
2: Pengen banget.
1: Pakai angga depannya.
2: Apa Anciu? Bukan dong, itu buat makanan. Pengen nonton konser K-pop New Jeans walaupun mereka belum comeback. Oh iya, New Jeans.
1: New Jeans udah pernah kesini. Ya lagunya ini kan udah terkenal tuh.
2: Iya kayaknya ada yang terkenal tuh lagunya New Jeans. Aduh lupa ini lagi.
1: Masih ada adeannya.
2: Kayak Blackpink.
1: Iya, ada-adanya BTS kalau enggak salah.
2: BTS.
1: Kalau enggak salah ya.
2: Apa iya ya?
1: Yoi.
2: Iya kali ya.
1: Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Gua tahu The Last of Us-nya yang zombie kan?
2: Emang iya?
1: Iya.
2: Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
1: Si Mama masih percaya aja itu.
2: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta, pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
1: Berarti dia itu gamer ya.
2: Gamer. Itu beli sampai 7 juta. Tadi juga ada di TikTok yang bilang mau beli diamondnya Mobile Legend.
1: Diamondnya Mobile Legend. Oh,
2: pasti diamondnya itu ada manfaatnya kayaknya
1: ada.
2: Buat apanya.
1: Ada. Berarti mungkin kalau di Mobile Legend tuh udah kayak udah punya sesuatu yang dewa gitu.
2: Ah, itu dia makanya.
1: Jadi waktu itu gue sempat juga beli, sahabat Suara, rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi
2: ya ada nambah 5 juta. Tadi katanya 50.
1: Info-info
2: cuma 50, sekarang 55.
1: 55. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
2: Iya
1: kan, ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
2: Apa?
1: Selain handphone ya?
2: Enggak ada, aku mah anaknya hemat.
1: Tas. Tas yang belum kesampaian sampai sekarang, Ibun.
2: Tas yang belum kesampaian sampai sekarang. Tas apaan ya? Adalah tas ya, enggak kesampaian mahal, Mas.
1: Iya, mahal banget. Ya, makanya tas juta. Apa? Bilang dong.
2: Oh, ya tas yang depannya H itu herpes.
1: Ya, tapi kan banyak tipenya dia.
3: Oh.
1: Aku udah pernah beliin satu loh.
2: Ya ada satu.
1: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
2: Yang belum kesampaian sebenarnya aku gak pengen punya sih. Karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya.
1: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
2: Ayuh. Lu ngaca aja dulu Rizky sama lovebird lu tuh. Yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasehat, udah.
1: Salah gitu. Lagi gue. Langsung kita teaser kocak aja ya.
2: Cepet banget beloknya. Bisa begitu tuh, ya kan? Mau ada kocak nih sekarang.
1: Mau dong. Sebentar lagi kita bakal menyatukan isi kepala kita menjadi sebuah drama yang kocak, alias koneksi cerita kocak.

0: musisi Indonesia.
1: Musisi Indonesia.
0: Namanya?
1: Namanya adalah
0: Mika.
1: Mika. Mika Tambayong.
2: Featuring. Mika Tambayong.
1: Featuring Mika Tambadong.
0: Marai Putra. Jalan Tengah judulnya.
2: Mika Tambayong suaranya bagus ya. Dia juga cantik. Tinggi, bagus suaranya.
1: Mika Tambayong udah nikah kan ya?
2: Udah.
1: Nikah.
2: Iya.
1: Sama Rai Putra.
0: Buka. Oh, ini fiturnya. Iya, Marai Putra.
1: Oh, Rai Putra dari Iran ya.
0: Jalan Tengah judulnya.
1: Jalan Tengah. AK kalau bahasa cipuatannya adalah win-win solution.
2: Win-win solution. Oke, jadi sekarang kita mau ada
1: kocak.
2: Yuk, langsung aja ini dia kocaknya, cerita tentang
0: Boleh dan tidak.
2: Boleh dan tidak.
1: Langsung aja kita dengerin. Yuk, ini dia kocak.

0: Dengan bangga kita sampai the one and only, ini dia Kain Sutra, Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
2: Pagi. Senang
3: sekali Kakak Indra sekarang.
4: Apa kabar, Pak?
0: Katanya lagi bingung di rumah.
4: Apalagi?
0: Mau jual miosol.
4: Iya, kan mau beli motor Bapak.
5: Eh, apaan main jual-jual aja?
3: Tahu Bu Neor.
5: Enggak ada kayak begitu,
4: iya,
5: enggak ada.
4: Kan belum beres.
0: Tapi beres. Ini yang namanya hati memang harus gitu, Ndo. Kamu beli motor gua, Om Indra. Si miosolnya itu
4: dibeli sama bulu
0: gitu. Iya, nah, kita tuh beli motor baru.
4: Jadi
5: bagus cita-cita lo bertiga ya.
0: Kita bertiga tuh iya, kan saling membantu gitu loh, saling iya, membantu, teamwork lah.
5: Iya, teamwork, saling membantu perekonomian.
4: It's for family.
5: We are not family.
0: Coba Ibu kasih ide. Dia mau beli motor baru, si Buluk mau ganti motor tapi 4 juta. Beli apa 4 juta?
3: Tuh.
0: Kalau bukan kita yang bantuin, beli apa coba?
3: Oh, ayo.
4: Itu hitung bantu orang ini.
5: Orang susah.
0: Coy.
3: Iya, kalau
5: enggak ada.
3: Kalau Bang Indra beli motor lo, kan gue beli motor Bang Indra 2 juta doang cukup.
0: Bisa tuh. Bisa. Itu lobinya di on air.
4: Ada lobby di on air. Nanti ada yang ngomong nanti nih di TikTok nih.
0: Mau cerita apa hari ini Kain Sutra?
4: Oke, jadi kita akan bermain sambung cerita.
3: Oh, sambung cerita.
4: Jadi kita akan menceritakan menjadi seseorang yang suka sekali memiliki kegiatan di luar aktivitas seperti biasanya. Okay. Nah, entah itu aktivitasnya mungkin mancing, atau padel, atau olahraga.
0: Berarti ini nggak bagi-bagi karakter ya, karena gak sambung cerita ya.
4: Betul.
0: Gas.
4: Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu orang yang sangat banget tertarik untuk mengikuti kegiatan yang dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sungguh memacu adrenalin.
3: Memacu adrenalin.
4: Kali ini, dan ternyata...
5: Yang benar.
4: Santai. Dan setelah dipilih-pilih, kira-kira kegiatannya itu apa ya yang seyogyanya cocok dengan karakter saya, seperti bajing loncat atau kebut-kebutan. Tapi ada yang menjurus ke adrenalin.
0: Iya.
4: Dan itu adalah
0: dongkrak ban seret truk.
3: Wah, adrenalinnya di mana?
0: Berapa? Soalnya nggak pakai dongkrak itu, bukan pakai dongkrak konvensional.
3: Dongkraknya dongkrak apa?
0: Angkat sendiri, Pak.
3: Iya. Yeah. Strong gila.
0: Harus banyak kan. Teamwork.
3: Strong.
0: Teamwork. Emang teamwork ya, ini. Ya. Angkatnya jadi kalau banyak kempes harus ganti. Kebetulan enggak ada dongkrak atau enggak ribet. Itu tim kita datang, satu tim datang.
3: Oh gitu.
0: Kita tahan tuh.
3: Oke, okay. Satu doang. angkat bareng nggak seru.
0: Gimana sih? Tapi yang ini melatih kebersamaan 4-5 orang karena mengangkat beban yang cukup berat juga ya. Ini berlatihnya sangat keras. Latihannya itu mulai dari fisik sampai ke batin, jasmani dan rohani. Contoh latihannya adalah latihan
5: berkunjung ke dokter seminggu sekali.
0: Waduh, itu latihan fisik.
5: Ya latihan fisik, konsultasi sama dokter kan.
0: Oh, kalau angkat
5: berat kan
0: harus sehat.
5: Iya.
0: Betul.
5: Karena dari beberapa laporan ternyata tim angkat truk tadi itu udah beberapa turun bro ya. Jadi mereka punya kelas konsultasi, saling sharing apa yang terjadi ketika kan mental fisik kan tadi.
0: Kalau nggak sempurna ada cacatnya, nggak boleh masuk join tim.
5: Nggak bisa. Oh. Jadi mereka saling konseling satu sama lain antara yang udah turun bro sama yang belum turun bro ya. Mereka menceritakan pengalaman apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah bentuk latihan mental. Nah, latihan fisik yang harus dilakukan ternyata kunci keberhasilan untuk bisa mengangkat mendongkrak truk tanpa
0: dongkrak
5: adalah
3: Kuncinya adalah seminggu sekali berusaha untuk mendorong kereta dari Gambir sampai Solo.
0: Lebih parah dari Daniels. Kemarin bikin relnya aja udah banyak yang mati, Pak.
3: Emang iya ya.
0: Lah ya iya.
3: Ini kan namanya latihan buat ngatur kan enggak semudah itu. Oh, iya, jadi sih, kayak seminggu sekali aja cuma.
0: Enggak bercanda, enggak bercanda.
5: Ada konseling lagi nanti di kuburan. Kalau tadi masih di rumah sakit tuh.
0: Konseling di kuburan yang konseling sama ini mandra buka.
3: Enggak beda-beda.
0: Tapi fisiknya emang
3: harus diuji. Fisiknya harus diuji. Jadi ngedorong. Bener. Jadi buat perjalanan dari Gambir ke Solo kalau lagi lama berarti itu lagi latihan tuh orang-orang tuh. Mesinnya mati. Terus akhirnya dorong-dorongin.
5: Kata penumpang di dalam, kayak perasaan ke Solo cuma 6 jam ya. Kok ini satu hari semalam gak nyampe? Kayak
3: 2 minggu nih jalan.
5: Pelan banget ya gitu.
3: Iya, tapi karena ini salah satu training yang cukup berat ya. Akhirnya dia mencoba mencari kegiatan lain yang
0: Ganti kegiatan.
3: Gak cocok, terlalu berat dong ya. Nah, kegiatan itu adalah
4: berhubungan dengan air. Oh, karena menurut Primbon, orang ini tuh
0: ya kegiatannya apa?
4: Ya berhubungan dengan air.
0: Ya kegiatan apa yang berhubungan
4: bisa
0: dengan air?
4: Bisa jadi dia ngubek-ngubek kolam.
0: Nah itu yang kita tanya.
4: Bersih-bersih kolam. Karena berdasarkan Primbon, dia harus bertemu dengan air.
3: Gue kira kerja bakti, bersihin got, kan berhubungan dengan air.
4: Tapi ternyata, karena dia harus kerja tim untuk bersihin kolam, bersihin got dan lain-lain. Akhirnya dia mengajar seseorang dan ternyata hobinya orang tersebut adalah
0: narik dan ngelurusin kabel listrik di Indonesia.
3: Waduh, itu ribet, jujur ribet. Jujur itu ribet. Udah narik, ngelurusin.
0: Ada yang turun.
3: Iya, belum yang kelilit.
0: Ada yang kusut. Ada yang itu kusut. Dilurusin, Pak. Itu membutuhkan kesabaran, komitmen, ya, dan juga dana yang besar. Nah, yang paling berat adalah ngelurusin ini. Karena ngelurusinnya ini butuh latihan khusus.
4: Oke.
0: Okay. Latihan khusus itu adalah latihan
5: parkur dari sutet ke sutet.
3: Parkur dari sutet ke sutet. Nggak nyetrum, Bud. Nggak nyetrum begitu.
0: Kan sutet ke sutet jauh.
5: Lah itu dia kan kalau mau ngelurusin aliran kabel itu kan berarti kan panjang-panjang juga. Jadi harus bisa teknik bagaimana meloncat.
0: Di kabel listrik?
5: Apa?
0: Di kabel listrik pindahnya?
5: Iya.
3: Wah, dia musang emang jalan di kabel.
0: Emang nanya remu?
5: Ya. Nah, apabila ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya melakukan
3: tidur siang.
0: Tidur siang. Nggak
3: kerja dong. Udahlah, Pak, daripada kerjaan berat semua gini, tidur aja deh. Capek saya.
6: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.

0: Sahabat Suara, sekarang kita lanjut lagi ke acara yang berikutnya. Gak kalah pentingnya Sahabat Suara, setelah tadi kita sudah dikocok perutnya di Kocok Koneksi Cerita Acak.
1: Benar,
0: ya?
1: Kita akan memberikan informasi yang bisa membuat kalian indis ekonomi, mungkin bisa punya penghasilan lebih, ya kan?
0: Betul.
1: Kita akan ngobrol sama Ibu Aida M. Adam dari Bimor Indonesia.
0: Penasaran seperti apa obrolan seru gue sama Gina dan juga Ibu Aida? Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
1: Yeay.

0: lokal, mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
1: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
0: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
1: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampai produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
0: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
2: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu, Kak. dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
0: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
2: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, oke. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
0: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi, hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
2: Coba pakai lem Raja Wali.
1: Wah, langsung nempel.
2: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: sahabat suara, kita masih ngobrol sama Ibu Aida dari Bimor, selaku marketing manajernya ya. Bimor. Jadi ini adalah penawaran yang menurut aku ini menarik sekali untuk bisa memulai mencari pendapatan pasif atau pasif income.
1: Betul
0: ya kan?
1: Sekali.
0: Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya kita mau melakukan semacam apa ya, bisnis lah atau yeah. usaha baru yeah. kan kita harus yakin kalau si bisnisnya ini tuh memang sudah legit gitu, emang udah kayak terpercaya gitu,
1: udah ongoing.
0: Iya itu dia. Nah jadi selama ini tuh Bu Aida masih ada ya? Bu Aida
2: ada dong,
1: ada siap.
0: Mau tanya nih, bisnisnya sudah berjalan mulai dari kapan dan sejauh ini perjalanan operasionalnya gimana Bu Aida?
1: Iya, pada meyakin puas enggak tuh?
2: Oh iya. Nah, ini pertanyaan penting nih. Dan sampai tadi seperti kata Mas Kinlos ya, proyek bayangan jadi.
0: Nah, iya.
2: Iya, betul. Ya, bisnis kita atau operasional dari Bimor Green ini itu sudah jalan sejak September 2025.
1: Tahun lalu.
2: Ya, hampir setahun ya.
1: Iya, hampir setahun, betul.
2: Udah 11 bulanan, udah 11 bulanan. Dan alhamdulillahnya unit kami, jumlah unit yang operasional di seluruh wilayah Jabodetabek itu sudah mendekati, hampir menyentuh angka 300.
0: Wow. Banyak itu berarti, nah, itu udah lumayan ya Bu Aida
2: banyak.
0: Ya?
2: Banyak.

0: aja itu sebenarnya nggak masalah loh. Toh cicilannya juga aman. Nanti setelah 5 tahun masa kemitraannya habis kan dapat mobil. Dapat BYD-nya.
1: Ya.
0: Nah, itu mobil milik mitra sepenuhnya. Jadi selama perjalanan bisnisnya dapat keuntungan berapapun sebenarnya itu enggak masalah loh sebenarnya. Karena cicilannya udah aman, toh mereka juga enggak ngurus bisnisnya. Jadi mereka tuh puas dengan bisnis yang kita tawarkan. Dan itu artinya Be More Green ini udah proven, udah terbukti kita bisa mendevelop dengan baik bisnis ini, bisa memberikan semua benefit ke para mitra seperti yang kita janjikan di awal. Jadi bukan hanya rencana-rencana yang belum jelas realisasinya seperti apa ya.
2: Okay.
0: Karena sudah berjalan hampir
2: setahun dan mitra
0: kami itu happy dapat keuntungan setiap bulan.
2: Ah,
0: nah, bayangin aja industri ekonomi punya bisnis sampingan yang nggak diurus.
2: Bener.
0: Tapi tahu-tahu dapat keuntungan bulanan dan nanti setelah 5 tahun dapat mobil.
2: Dapat mobil, luar biasa, luar biasa banget. Itu bikin tenang banget. Jadi selama ini atau sejauh ini udah berjalan ya si Be More Green ini udah hampir setahun.
1: Betul.
2: Dan semuanya pada puas Nul, so far.
1: Iya, unitnya juga udah banyak.
2: 300. 300 itu yang udah operasional ya.
1: Berarti
0: ya yang udah operasional.
2: Iya, yes, operasional.
1: Nah, tapi kalau boleh tahu nih agak melenceng sedikit nih Bu Aida. Tadi kan dibilang mobilnya BYD atau One ya?
0: Iya.
1: Nah, kenapa? Betul. Ini pertanyaan aku, kenapa pilihnya mobil listrik? Terus kenapa yang dipilihnya tuh brand BYD gitu?
0: Oke, ya. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan orang-orang yang kenapa sih di jalan sering ketemu sama BYD. Pasti Mbak Gina juga sering
1: ketemu. Iya lagi, benar.
2: Iya, betul.
0: Kenapa orang-orang pada nggak mikir ini apa sih keunggulan mobil ini? Kenapa orang pada beli BYD ya?
1: Iya.
0: Nah, kenapa kita pilih BYD dan kenapa kita pakai mobil listrik dulu deh? Kalau penggunaan mobil listrik ya kita mengikuti saran pemerintah lah. Kita menggunakan kendaraan ramah lingkungan ya. Yang sudah tidak memikirkan lagi penggunaan BBM ya. Harganya udah makin tinggi.
2: Oke. Okay.
0: Jadi kendaraannya lebih ramah lingkungan juga. Biaya operasional juga cenderung lebih kecil.
2: Yeah.
0: Kalau menggunakan mobil listrik dibanding konvensional. Nah, terus pemilihan brandnya kenapa BYD? BYD ini salah satu brand terlaris saat ini. Itu memang terlaris banget, makanya sering kita lihat di mana-mana. Karena kualitas mesin dan baterainya yang terbaik. Baterainya itu super awet, tahan lama. Bahkan mereka tuh uji coba pakai tusuk paku tuh baterai. Dan itu tetap awet, bisa bertahan. Dan klaimnya mereka, klaim BYD ini ya, baterainya itu bisa bertahan 10 hingga 15 tahun.
1: Wow.
0: Kita tahu yang paling inti, paling urgent di mobil listrik itu kan baterainya.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini baterainya tuh awet banget sampai 15 tahun klaimnya. Jadi, ini tentu saja sangat berhubungan dengan kerjasama bisnis kita dengan mitra. Masa kerjasama kita 5 tahun. Setelah 5 tahun kita kembalikan mobilnya ke mitra, itu masih dalam kondisi yang sangat layak. Karena kan hanya 5 tahun,
1: iya,
0: sementara
1: sebenernya
0: baterainya bisa bertahan hingga 15 tahun. Setengahnya pun gak nyampe.
2: Dan asuransi juga sampai 10 tahun ya, kalau gak salah, Bu Aida?
0: Iya, klaimnya itu, klaim BYD sampai 15 tahun.
2: Oh, 15 tahun.
1: Wow.
0: Ketahanan baterainya.
1: Iya, jadi memang dari pihak Be More pun juga memilah-milih.
2: Gak sembarang pilih.
1: Ya, kira-kira nanti kalau udah dikembalikan lagi ke owner si mobil itu tuh masih bisa berfungsi dengan baik. Terus juga mungkin kayak apa, asuransi mobilnya juga masih panjang gitu ya, asuransi baterai mobilnya
0: iya, betul, iya, kondisi baterai masih sangat aman, karena dia awet, daya tempuhnya juga panjang, jadi untuk operasional bisnis sehari-hari, dia cocok sekali pengisian daya, itu bisa dengan daya tempuh yang sangat panjang, pasti cocok di bisnis ini. Angsurannya juga lebih ringan loh, karena apa, mobil ini meskipun desainnya premium dan fiturnya canggih, itu harganya sangat terjangkau. Itu terjangkau loh harganya, jadi angsurannya ringan dan juga pengajuan leasing lebih mudah. Jadi maksud dari kita pemilihan BYD ini semata-mata supaya mobil aman dikarsiakan supaya nanti tiba ke tangan mitra masih kondisi sangat layak dan dalam aktivitas

0: ngambil cabai rawit ya, lincah sekali dia tuh ya kan.
1: Betul, iya. Nah,
0: tadi kan Bu Aida bilang karena memang kayak biaya di awal juga lebih murah segala macam. Berarti kaum-kaum have kayak saya gini asik sombong habis.
2: Bener, orang have.
0: Orang have banget nih kan. Boleh dong Bu kalau misalnya saya mau, Ibu, saya mau lebih deh dari 1 unit gitu.
1: Nah, ini sebenarnya boleh. Yang penting namanya masuk dulu deh dalam 5 pendaftar pertama tadi. Ini kuota kita makin terbatas ya, karena kita cuma terima 5. Saya ingatkan lagi mungkin untuk cara registrasinya dulu sebelum saya jawab tadi pertanyaan dari Mbak Gina ya. Boleh nanti langsung kirimkan
3: promo Iswara spasi nama, kirim ke Risa 0852 55 55 5-nya 4 kali 2729. Promo Iswara spasi nama, kirim ke Risa 0852 55 55 27 29.
1: Ya, ini pertanyaan Mbak Gina tadi nih menarik sebenarnya. Kenapa nggak beli lebih dari satu? Sebenarnya memungkinkan kalau memang namanya masuk, karena kita terima 5 nama hari ini. Jadi kalau misalkan punya dana, ada orang have nih yang dengerin suara, mau beli lebih dari satu ya, manfaatkan. Saran saya malah belinya lebih dari satu kalau uangnya ada. Karena apa? OTR itu berubah-berubah loh. Misalkan nanti sekarang kan 207 juta harganya, nanti tiba-tiba 220 juta besok-besok. Nah kalau misalkan sekarang udah DP, DP contohnya beli 3 unit, 8 dikali 3, 8 juta aja dikali 3, gak usah langsung 25 juta, 8 juta dulu dikali 3. Nanti pelunasannya, pelunasan 25 jutanya itu boleh bertahap. Misalkan ngelunasin satu dulu deh, saya ngelunasin satu unit dulu ya untuk 25 jutanya, nanti 2 unitnya itu menyusul setelah yang satu lunas.
2: Bisa
1: itu
2: begitu.
1: Boleh, kita kasih pernyataan. Boleh bertahap, yang penting harga udah masuk di harga sekarang. Jadi besok-besok kalau harganya naik, itu mitra tetap ngikut harga yang sekarang.
0: Wadah, gitu. Udah berarti gak usah ngadi-ngadi sahabat suara.
2: Buruan dah.
0: Iya, itu aja, langsung.
2: Tapi Mbak Aida, ini mah cuma nanya aja ya. Kalau misalnya udah kehabisan stok 5 promonya, emang bakal jadi naik gimana Mbak?
1: Kita ikut harga normal untuk DP di BYD-nya. Karena kita dapat subsidi kan gak banyak ya.
2: Ya jangan dong.
1: Boleh langsung hubungi
3: promo Iswara spasi nama, kirim ke Risa 0852 55 55 5-nya 4 kali 2729. Promo Iswara spasi nama, kirim ke Risa 0852 55 55 5-nya 2729.
2: Oke. Okay.
0: Nah itu dia. Nanti aku masih mau ada pertanyaan lagi Bu Aida. Masih boleh ya?
1: Iya.
2: Oke, okay. Jangan kemana-mana sahabat suara, tetap bersama Kinos Gina di Suara Seru.

0: 100% mata air alami.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih barengan Kinos Gina di Suara Seru ya, yang lagi membangun dan merancang, mendesain masa depan kita yang lebih cerah. Asik. Bersama Bimor. Ya, dari tadi si ibu nih udah nyatetin aja indah. 08135551012.
1: Ya habis tadi kan Bu Aida bilang katanya kesempatannya cuma 5.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi akan kita catat aja dulu, nanti siapa tahu kan Gina beruntung.
0: Betul banget. Yuk kita ngobrol lagi yuk sama Mbak Aida. Mbak Aida.
2: Iya.
0: Aku udah tadi manggilnya ada kadang-kadang Mbak, kadang-kadang Bu, enggak apa-apa lah ya.
2: Panggil apa aja.
1: Enggak konsisten.
0: Yang penting namanya enggak salah lah ya.
1: Cuma Bimor yang konsisten.
0: Anjay. Asik bener.
1: Bu Aida.
2: Iya.
1: Tadi kan kita udah ngobrol tentang pokoknya ini bentuk

0: mau aku tanyain adalah prosedur untuk pendaftarannya deh, Bu Aida, untuk bisa menjadi mitranya dari Be More Green ini harus punya apa-apa-apa atau nyiapin apa-apa-apa gitu.
1: Oke, ya ini juga mungkin ada yang baru dengar ya sekarang. Ya. Jadi mungkin

0: autopilot. Jadi maksudnya bisnisnya jalan sendiri. Kenapa jalan sendiri? Karena mitranya nggak perlu ngurus, semua diurus oleh Bimor.
1: Tapi kalau mobilnya nggak jalan sendiri kan Bu ya, takut ada drivernya kan ya.
0: Itu mah menakutkan.
1: Nah, iya.
0: Meskipun sekarang udah ada yang canggih ya, seperti itu. Yes. Jadi kalau misalkan mitranya nggak punya mobil, nah apa yang mau direntalkan? Kita bantu dulu di awal punya mobilnya. Jadi simpelnya tuh gini, kita bantu mitra untuk punya mobil listrik. Tapi supaya mobilnya tuh tidak menjadi beban atau jadi barang konsumtif yang justru ngabisin duit, kita minta mitra untuk titipkan dulu ke Bimor supaya mobilnya tuh dikaryakan, disuruh kerja dulu. Supaya apa? Nanti selama titip, jadi titipkan ke Bimor, mobilnya bisa menghasilkan uang untuk bayar cicilannya sendiri dan untuk memberikan keuntungan untuk para mitra, 60% dari net profit. Yes. Jadi itu simpelnya sebenarnya. Nah, siapa yang bisa join ke sini? Siapa saja yang bisa dan apa aja persyaratan untuk join? Sebenarnya siapa aja yang mau, siapa yang mau punya bisnis, itu intinya ya.
1: Iya sih, betul.
0: Siapa yang gak mau punya penghasilan tambahan, nah mau dari latar belakang profesi apapun sebenarnya oke. Mau dia pekerja kantoran kah, pengusaha kah, atau siapapun sebenarnya gak masalah, selama dia memang sudah bisa dipakai namanya untuk pengajuan klinik. Itu aja sebenarnya persyaratannya. Kalau misalkan dia dari manapun latar belakangnya dan mau paham atau enggak urusan seperti ini, tidak masalah. Toh mereka tidak terlibat dalam operasionalnya secara langsung. Yang mengurusnya tuh Bimor. Karena kan mungkin banyak orang yang mau masuk ke bisnis ini dari dulu, pengen sebenarnya, pengen ya punya bisnis transportasi online seperti yang banyak sekarang tuh, yang warna-warna kuning, hijau dan lain-lain. Tapi mereka nggak paham, mungkin keterbatasan modal, belum sampai DP-nya buat beli mobil.
1: Itu yang utama tuh biasanya.
0: Nah, pertama banget itu finansialnya, keterbatasan waktu, karena udah ada waktu lagi buat persiapan bisnis.
1: Betul.
0: Atau keterbatasan informasi, mereka nggak paham step-step yang harus dilakukan buat ini semua yang dibantu oleh Bimor. Jadi yang nggak punya keterbatasan, yang punya keterbatasan modal, ya kan modal lebih murah dibandingkan beli mobilnya langsung.
1: Betul.
0: Nah, kalau keterbatasan waktu, di sini kan yang ngurusin Bimor.

0: kendaraan sendiri.
1: Repot, repot.
0: Bayar cicilannya sendiri.
1: Repot itu.
0: Itu lumayan loh, bikin pusing loh.
1: Iya, betul. Ya,
0: nah,
1: iya,
0: sekarang dialihkan semua Brimor yang ngurus. Jadi, mitra tinggal menerima laporan setiap bulan yang transparansinya bisa kita jamin. Itu kita jamin loh, sangat transparan. Kemudian perjanjian kerjasamanya juga diikat kuat secara hukum. Ada perjanjian kerjasama dilegalisir notaris antara mitra dan Brimor. Kami juga integrasi ke platform yang terpercaya. Kami kerjasama dengan

0: Nah, itu enaknya tuh begitu. Tapi syaratnya ya itu tadi, pengajuannya, oh siapapun boleh jadi mitranya Bimor. Yang penting persyaratannya dipenuhi, dan yang terpenting juga lulus BI check-in gitu kali ya.
1: Nah, itu dia. Nah,
0: itu ya.
1: Yang paling penting. Mau jobbingnya di manapun juga enggak
2: masalah. Betul. Ya,
0: iya,
2: betul.
0: Karena misalnya kamu misalnya tinggalnya di Papua gitu ya kan. Nah, Bimor ini mengoperasikan mobilnya di daerah Jabodetabek ya, Bu ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, kita ya udah enggak masalah.
2: Oke, oke, oke, oke. Nanti kita punya apa namanya? Kesempatan untuk memilih warna gitu enggak sih?

0: jangan khawatir. Nanti setelah mobilnya sampai ke tangan mitra, baru dititipkan ke Bimor. Jadi nanti di dalam perjanjian kerjasama juga ada memasukkan identitas mobil. Biar jelas.
1: Dan dari itu yang aku senangnya lagi ya, Andul ya. Aku tuh gak perlu bingung, aduh ntar mobilnya diparkir di mana, di rumah udah penuh nih. Atau misalnya, aduh masuk ke parkiran rumah sayanya gang nih, takutnya gak bisa. Tenang aja, diurusin sama Bimo, tau beres.
2: Jadi benar-benar pasif, kitanya pasif aja udah. Pasif. Diam aja nanti nerima laporan. Bahkan Bu Aida juga sempat bilang bahwa ada laporan yang
1: dailynya ada,
2: transparan gitu.
0: Iya, sangat transparan. Ini laporannya setiap awal bulan kita berikan. Tapi di dalam laporannya itu aktivitas daily itu ada. Per hari itu akan dilaporkan secara transparan.
2: Ini terakhir nih Bu Aida, mungkin yang sudah mendengarkan, aku yakin sih sahabat suara pasti banyak yang tertarik untuk menjadi mitranya Bimor Green ini. Mungkin Bu Aida bisa menambahkan kembali semangat, atau ada pesan tambahan dari Bu Aida untuk sahabat suara yang mau bangun bisnis atau mulai bermitra tapi masih ragu gitu.
0: Oke, jadi mungkin yang udah dari kemarin-kemarin pengen punya bisnis, nabung-nabung sedikit-sedikit, tapi enggak

0: punya bisnis dengan cara yang mudah, modal terjangkau, nantinya di akhir kemitraan juga akan dapat aset berupa mobil listrik BYD. Jadi pastikan untuk masuk dalam kuota kita yang sangat terbatas ini dengan mengetikkan format promo Iswara spasi nama lalu kirim ke Risa 0852 55 55 5 nya 4 kali 2729. Promo Iswara spasi nama kirim ke Risa 0852 55 55 2729.
1: Masa kalah sama Gina sama Gina?
2: Kenapa?
1: Ini mau beli 5 langsung nih.
2: Oh, iya. Aminin sih, aminin aja.
3: Habis dong berarti kuotanya.
2: Betul, karena ini promo yang tadi bisa dicicil itu adalah promo spesial untuk sahabat suara gitu ya Bu Aida ya.
0: Betul, ini untuk sahabat suara 5. Kita terima nama 5. Jadi kalau misalkan masuk namanya mampu beli 2 ya, manfaatkan itu.
2: Betul.
1: Siap.
2: Oke, terima kasih
1: terima
2: banyak.
1: Terima kasih banyak Waida.
0: Sama-sama, Mas Kinos, Mbak Gina.
1: Doain mudah-mudahan kita jodoh ya, bisa kerjasama ya Waida ya.
2: Iya.
1: Sukses terus buat Bimor, sukses terus buat Bu Aida, dan juga sukses terus buat semua sahabat suara, oke?
2: Dadah Bu Aida.
1: Bye.
0: Bye.

0: pun Kinos Gina harus pamit sekarang ya.
1: Betul sekali, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sama Ibu Aida dari Bimor. Mudah-mudahan nanti sahabat suara mungkin yang lagi mau cari kayak passive income atau segala macam
0: pemasukan tambahan ya, iya, tanpa perlu repot.
1: Siapa tahu tadi obrolan kita tuh menginspirasi.
0: Pasti
1: dan
0: dong
1: bisa membuat aha, ini dia solusinya gitu.
0: Jadi motivasi gitu, iya. Terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin Kinos Gina dari jam 7 tadi di Iswara. Udah seru-seruan sama Kinos Gina juga di TikToknya Iswara, di iswara.network.
1: Betul,
0: udah ikutan
1: lelang
0: ya. Terima kasih buat siapa aja tadi, ada Sheila. Terima
1: ada
0: kasih buat
1: Widi Astuti.
0: Yes.
1: Terus ada Jasmine
0: juga. Terima kasih ya. Mudah-mudahan barang-barangnya kepake dan juga rezeki kamu diganti lebih banyak.
1: Amin.
0: Sekarang kita pamit ya.
1: Ya.
0: Ketemu lagi besok. Besok enggak ada lelang ya? Enggak ada besok.
1: Enggak ada.
0: Okay, have a nice day semuanya. Selamat hari Senin.
1: Dadah.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Love you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: di kereta.
1: Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Lah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira, kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya, ada

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat.

0: di 0816-114-1014. Run hanya untukmu di
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.
0: Yes, yes, yes, yes, yes. Langsung meluncur ya sahabat suara ya ke live TikToknya @iSuara.network. Kita serang-serang sampai jam

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hari Senin, hari terakhir bulan Agustus, di mana banyak sekali aktivitas yang berdesakan untuk teman-teman yang kerjanya di bank. Semangat ya. Transfer mentransfer, lalu juga yang namanya data-data udah harus dirilis. Tapi mau nyapa juga buat salah satu orang yang katanya semangatnya suka hilang kalau hari Senin. Apa kabar Mbak Vina yang ada di Olimpik Bangun Persada Bogor? Dia adalah arsiteknya OBP. Ini yang ngasih spill nih minggu lalu tuh Andini ya. Katanya hari Senin itu harus tetap semangat. Tidak boleh tidak. Wah, toxic positivity sekali ya.

Anything You Want, lalu juga ada Maximus, Kukan Kembali, dan juga sahabat suara yang menemukan melalui FYP-nya TikTok. Hai, ada Zira, ada Howistri, ada Iut, ada Kiara juga, apa kabar? Ratna Bayum. Lalu juga ada Zainal, Ika, Ai. Dua lagu tadi siap dimainkan ya, setelah Nona dengan Roller.

Yang barusan kamu dengerin adalah Maximus Kukan kembali di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia di jam 11 lewat 28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Yang pastinya juga menyapa kamu yang baru aja memulai hari Seninnya di jam segini. Jadi ingat, weekend kemarin tuh ada satu makanan yang bikin moodnya tuh jadi lebih balik lagi, lebih enak. Gimana sih ngomongnya? Yang bikin moodnya jadi enak banget. Jadi, saya tuh kemarin malam punya satu ritual di mana setiap malam harus menuju Senin harus mesen makanan dari teman-teman UMKM. Mesenlah Fuyung Hai. Enak banget. Enak sampai di N-nya berapa banyak tuh kalau ditulis ya. Enak banget. Tapi makannya itu digabung sama si saus asam manis dari si cumi itu, jadi Chinese food gitu, enak banget. Oh, masih ada lagi di kulkas, nanti diangetin, jadinya irit ya.

Makan enak kita sahabat suara siang ini ya. Jangan lupa makan enak walaupun berbudget. It's okay. Yap, jangan lupa juga meluncur ke live TikToknya Iswara @iswara.network. Saya Dodo Harahap nemenin kamu sampai jam siang nanti hanya di Iswara.

0: lucu dari aktivitas sahabat suara ketika di jalan dengerin Iswara lewat frekuensi. Terus report di live TikToknya Iswara at iswara.network. Dia bilang, baru nyampe ke kantor nih, Kak Dodo. Terus mau buka laptop dulu biar kelihatan sibuk. Kenapa ya orang tuh harus kelihatan sibuk ya? Padahal kita gak sibuk tuh gak apa-apa loh. Sebenarnya itu adalah waktunya kita untuk sibuk dengan diri sendiri loh. Tapi kan beda ya urusannya ya, iut ya. Karena ini baru datangnya aja udah jam 11, mau ke jam 12, kok gak sibuk? Hai buat kamu yang lagi sibuk di hari Senin, akhir bulan. Kamu lagi mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap sampai jam 2 siang. Dan tadi ada She Lounge 7 dengan Sederhana menjadi lagu terakhir untuk 10 lagu keren putaran pertama. Siap-siap ke putaran kedua ya. Balik lagi setelah yang satu ini.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidadari dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu.
6: Dan Bandung.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatna Kusuma.
6: Jangan pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma?

0: berakhir manis?
1: Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Waktunya jam makan siang. Sebentar lagi. Nah, ini ada yang nanya nih, Tommy. Saya kan lagi di Senayan City. Kalau jajan bisa bikin boncos ya? Tentu tidak, karena ada satu titik yang ini kalau di spill ya udahlah ya, rame ya. Jadi ada yang namanya convenience store di situ, atau supermarket di lantai LG. Dia menyiapkan lunchbox atau nasi dan juga lauk pauknya berserta sayur, yang di mana harganya 35.000 atau 40.000 paling mahal, dan biasanya kalau beli dua itu seharga 50.000. Itu di huruf depannya F, belakangnya L, ya. Biasanya disebutnya food hall. Hai teman-teman food hall. Jadi kalau biasanya kalau ada meeting di situ, makanya di situ dulu sebelum ketemu klien. Jadi pas ketemu klien perut sudah tenang ya. Jadi ya kenapa murah? Karena kan memang si food hall ini punya yang namanya kitchen, terus juga punya bahan makanan yang sepertinya memang ada hal-hal yang bisa ambil aja deh dari dapurnya deh, dari bagian ikan, ayam gitu. Seru deh sahabat suara. Ya, jadi buat Tommy gas langsung ya. Oke, dan dia kaget di sensi kok ada kue kering 600.000. Tenang, jangan sedih. Ada juga kok kue lapis legit harganya 1,5 juta.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
2: Sekarang udah gak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas.
2: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
1: Kenapa begitu?
2: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
1: Dari pendidikan formal.
2: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
1: Enggak ada ajanya.
2: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, "Hah, jadi kita enggak usah sekolah nih." Gitu loh.
1: Lah itu dia orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini.
2: Nah, kan, dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
1: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
2: sekarang
1: kayak
2: sekarang udah enggak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali enggak ada, Mas.
2: Hah?
1: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
3: Enggak sekolah bagaimana sih?
1: Nah, itu dia makanya di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
2: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
1: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut
2: iya, itu. Sorry.
1: Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
2: Radar tuh
1: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
2: Aduh,
0: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
5: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Tarif bus Trans Bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta ditetapkan menjadi Rp15.000 mulai 1 September 2026. Kebijakan ini diumumkan

performanya. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Bilal untuk menghadapi tantangan berikutnya, sekaligus membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di level tertinggi mixed martial arts. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin. Suara Fakta.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang lewat 1 menit, saatnya makan siang. Yes, makan siang apa? Cari makan siang yang enak. Kalau tanggal 31 adalah hari gajian seluruh, tapi kalau ada yang gajiannya tanggal 6 atau tanggal 9 atau mungkin tanggal 3, sama-sama mari kita melihat ada diskon.

makin mahir dalam menciptakan kondisi. Jadi kalau ada teman yang lagi fun banget, lagi yang menyenangkan, lagi yang happy, lagi yang cute banget, traktir dia karena dia bisa membuat mood kita lebih baik. Is it? Selanjutnya ada Ena featuring Ari.

untuk Reza Alfian yang suka sama lagu ini. Music Director Prita menghadirkannya secara dadakan. Ada yang masih bodoh untuk urusan cinta?

Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Waduh, di depan studio Iswara mau ada syuting konten YouTube. Saya belum ke toilet loh ini, nanti kalau udah tag gak bisa keluar, kebelet ini. Oke, kita percepat saja omongan ini ya, karena sudah mau tag di depan studio Iswara ya. Dodo harap masih nemenin kamu.

warga Malaysia yang sedang merayakan hari kemerdekaan di tanggal 31 Agustus ini. Katanya cuti umum kalau kata Bang Elvin. Cuti umum itu ada cuti bersama ya. Libur, public holiday. Asik. Yang pasti dua lagu ini siap dimainkan setelah Malik and the Essential Show.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Iwake dengan Malam Indah. Satu lirik yang saya ingat dari lagu ini adalah atau sama teman, atau sama pacar, atau sama ya. Sangat rhyme sekali ya, Bang Iwake ya. Pernah satu proyek juga sama Bang Iwake untuk sebuah iklan rokok. Dia cuma ngisi slogannya doang. Apa gitu? Asiknya rame-rame datang pulang. Wow, kami voice over talent biasa nungguin dari pagi. Bang Iwake langsung datang one take oke pulang. Beda ya. Ya pasti Dodo Harahap masih nemenin makan siang kamu.

0: Barat, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Indonesia. Yang pasti Dodo Harahap masih akan lanjut walaupun ini lagu terakhir 10 keret. Oh, pantesan gak gerak, salah maus. Gerak-gerakin maus, gak gerak handphone yang dipegang. Nanti bakal balik lagi ngobrol sama juraganya copet. Ah, udah sejauh mana nih bisnisnya? Di Iswara saat lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi.
3: Meski
2: lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
4: di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: pasukan copet. Nah ini copetnya ini nih emang benar-benar cukup riskan. Banyak sih yang ditanya ini kok bisa beroperasi di sebuah acara musik yang besar banget. Yaitu yang pasti kali ini adalah kita ngobrol untuk film terbaru Operasi Pesta Copet, yang dimana ceritanya tentang Ijal sama teman-temannya lagi kejepit masalah ekonomi dan akhirnya mau tidak mau menjalankan pencopetan di tengah festival musik Pesta Pora. Dan yang makin bikin gak biasa, film ini benar-benar melakukan syuting di tengah festival bersama ribuan penonton. Kalau ada yang bilang reality show, ini kayak lebih deh, kayak main di pinggir jurang gitu ya, karena gak bisa di-take kayaknya. Coba gak bisa di-take ulang gitu ya. Ketemu langsung sama sutradara dari Operasi Pesta Copet, Bang Edi Kemot. Halo. Halo Bang, salam naikin. Salam naikin. Halo, selamat siang Bang.
1: Selamat siang.
0: Halo,
1: salam semua.
0: Iya, sahabat sore ini sudah ngobrol sama Bang Edi Kemot, yang dimana ini adalah sutradara dari Operasi Pesta Copet. Bang, sebelum ngomongin proses syutingnya yang kayaknya udah bikin deg-degan, udah kayak wah gak ngerti deh nih ya gimana cara ngaturnya. Ini awalnya ide muncul bikin cerita tentang sekelompok copet yang justru menjalankan operasinya di sebuah festival musik dari mana sebenarnya?
1: Sebenarnya idenya gara-gara gara-gara kejadian-kejadian yang sering terjadi di konser Seringai.
0: Ah, dari Seringai sering konser ya?
1: Ini kayak misalnya, gue tuh sering banget, misalnya gue saat gue show tuh nanti ada yang DM ke gue gitu. Terus, bang, saya kehilangan handphone bang, lagi show Seringai di mana gitu. Terus nanti mereka kadang-kadang bahkan berorganisasi sendiri, lapor ke panitia, terus jadi list 18 orang yang kehilangan handphone gitu. Jadi kayak kemarin kan ada yang nanya kayak, emang realistis ya dalam satu hari kehilangan segitu banyak handphone?
0: Iya, nah, di thread rame tuh.
1: Iya kan? Nah, ini fun fact aja ya, kemarin itu 2-3 minggu yang lalu kita manggung di Jogja, itu ditemukan ada satu copet, di tasnya isinya 30. Satu. Jadi menurut gue, ya sayang teman-teman, ya gue ngerti sih maksudnya, ya kritikus film ya punya opini yang tugasnya kritikus film memang beropini gak apa-apa. Cuman kan kalau gue ada langsung di lapangan, gue melihat kejadiannya langsung.
0: Okay.
1: Inspirasinya dari situ. Nah, udah gitu, waktu itu yang sangat menginspire gue adalah waktu itu gue manggung di Solo. Terus tahun 2023 awal lah. Terus itu manggung kita pertama, kita manggung di Solo. Udah gitu, sama seperti biasa ada kejadian pencopetan, udah gitu ketangkep nih ada satu rombongan 4 orang, ada cewek pakai kaos Seringai dari Jakarta. Menarik banget kan. Berarti mereka bela-belain berangkat dari Jakarta, mereka ngikutin jadwal kegiatan gua. Mereka tahu jadwal show Seringai terdekat di mana, mereka kejar. Berarti mereka kan udah mikir, oke, kita berangkat ke Solo, nanti balik modal setelah nyopet di sana gitu kan. Sambil kita liburan ke Solo mungkin gitu kan gitu.
0: Kulineran tuh.
1: Nah, terus yang jadi pertanyaan buat gue kan, apakah mereka adalah anak musik yang butuh uang, atau mereka adalah copet jalanan yang belajar skena musik? Menarik kan gitu. Apa sih mereka belajar moshing, mereka belajar lagu-lagu terbaru Hindia, mereka belajar apa gitu.
0: Karena mereka membaur ya.
1: Nah, bahkan berulangnya jadi mereka jadinya sekarang mereka copet adalah pemerhati skena musik Indonesia.
0: What? Karena sampai nggak kelihatan ya, sampai semembaur itu ya. Okay. Nah, ini tahun lalu ya, berarti ya untuk lokasi syuting yang Pesta Pora itu ya.
1: Betul.
0: Nah, dari sekian banyak tempat kita bisa milih lah ya, mau yang mana gitu ya. Tapi kenapa akhirnya milih Pesta Pora yang dipilih sebagai pusat cerita ya?
1: Sebenarnya awalnya tuh Ucup tuh dari bos kreator Boeingnya, Audio Ucup ya. Dulu tuh sempat ngobrol lama gua yang kayak, Mot, gua pengen deh punya turunan IP di luar festival untuk bos kreator. Pengen deh gua punya film apa gitu. Oh gitu, tapi gua belum ada ide ya, nanti deh gua pikir deh gitu. Nah makanya begitu ada kejadian ini, terus gua dapet ide, gua juga langsung mikir, menarik ya. Kalau misalnya copet konser mau punya ultimate face, gue mau satu ultimate face, terus gue pensiun gitu. Di mana ya? Oh mungkin di festival 3 hari yang pendatangnya ada 100.000 orang. 100.000 orang 1% aja ada 100% buat sendiri. Dan jadi kayak, oh dari situ gue kenal pemilik pesta pura. Gue pikir kan maksudnya gue bisa nebeng syuting gitu. Gue gak perlu bangun panggung, gue gak perlu sewa lokasi, gue gak perlu apa, gue nebeng sama pesta pura gitu.
0: Oh, jadi gitu ya.
1: Logika dasarnya itu sederhana itu.
0: Oke.
1: Tapi terus ya gitu, jadinya cocok logi lah.
0: Nah, iya, karena semuanya udah ada, penontonnya udah ada, settingnya udah ada. Cuma masalah satu nih, ini penonton gak bisa diatur karena karena itu bukan bagian dari kuasanya produksi film ini. Nah, ini nih, kenapa? Bukan kenapa sih? Apa hal gila proses syuting yang terjadi ketika harus membaur dengan penonton pesta pora yang emang real gitu?
1: Jadi kita tuh ada beberapa strategi. Ini juga ada yang mempermasalahkan kemarin. Ini penonton-penonton asli kalau di shoot emang boleh nih. Sebenarnya ada klausul kalau lu beli tiket itu adalah semua. Jika lu masuk ke dalam area pesta pora, lu berhak di shoot.
0: Iya.
1: Itu ada term and condition.
0: Iya.
1: Kayak lu untuk jadi after movie, menjadi apa gitu-gitu. Itu sebenarnya. Tapi strategi kita adalah sebenarnya kita shooting itu H-. Jadi kita minta panggungnya itu udah jadi H-3 sebelum festival berjalan. Panggung udah jadi, lighting udah terpasang, semua udah terpasang. Lalu kita bawa 500 extras. Terus sudah gitu kita bawa band yang mau kita pakai. Jadi bandnya tuh ada beberapa yang kita bikin manggung 2 hari. Terus sudah gitu ada extras-extras ini kita bawa juga. Jadi kita gabungin antara shop di hari H sama ada gadan-gadan yang kita bikin di H-nya. Nah itu tapi challenging bahwa karena kita kan harus mengatur 500 orang untuk jadi bagian dari syuting itu gitu. Jadi kita lakukan syutingnya tengah malam gitu. Nah, jadi itu kita syuting dari H-3 gitu, ada syuting H-2 kita syuting. Hari H kita ambil gambar juga, ada beberapa adegan yang kita ambil di hari H. Tapi kalau yang di hari H sih sebenarnya nggak terlalu diatur, jadi kita lebih ngerespon kejadian. Yang benar-benar kita atur tuh yang di hari minus dan hari plus.
0: Tapi di hari H ada ya?
1: Ada banget dan bahkan ada yang ke atas panggung. Tapi penonton nggak tahu. Ya gitulah, jadi akhirnya mungkin kan karena kebetulan kan gue juga suka beberapa kali menjadi show director untuk pertunjukan-pertunjukan dan beberapa kali juga membantu show director untuk festival. Jadi gue tuh kebayang kayak. Misalnya untuk sebuah pertunjukan kita biasanya ada gladi resik. Gladi resik itu terjadi kan sebelum festival mulai kan. Tapi gladi resik itu semuanya udah dibikin, lightingnya, panggungnya, ngebeda semua seperti aslinya. Di situ kan gue mikir ini mah bisa gue syuting. Nah, jadi kombinasi-kombinasi ekspertis dan pengalaman ini yang akhirnya membuat film ini terwujud.
0: Tapi
1: soalnya ada yang bilang kan kayak. Ini filmnya apakah ini filmnya iklan pesta pora apa gitu-gitu kan ya. Sebenarnya kalau menurut gua ini tuh justru film yang hanya terjadi karena gabungan dari pengalaman-pengalaman individu itu tertentu.
0: Tapi kan ini kan syutingnya tuh kondisi festival yang real dan bener sebenarnya ada tuh yang scene-nya yang gak bisa dikontrol. Karena ada gak yang gak terkontrol tapi akhirnya justru masuk dan jadi kuat banget scene itu ketika lagi di pesta pora ini?
1: Gak sih, kalau yang tidak terkontrol sih enggak. Bahwa kita ini planning-nya sangat meticulous ya. Planning kita tuh sangat detail. Tim Imaginary ini tim produksinya sangat sangat detail banget gitu. Pola produksi. Jadi kita tuh sebenarnya udah tahu banget apa yang kita mau ambil gambarnya. Bahkan kita udah memprepare kalau ada trouble kita ngapain gitu. Yang alhamdulillah tidak terjadi.
0: Oke. Nah,
1: hanya orang mungkin kalau kita ngeliat emang rasanya kayak ada sih beberapa teman gue yang ketika ngeliat nah ini cara bikinnya gak kebayang gitu. Padahal sebenarnya sesederhana editing magic.
0: Oke. Nanti kalau ngomongin pemain nih ya, Bang Edi ya, Iqbal Ramadan sebagai Ijal, Kristo Immanuel, Kawalabila, Zulfa Maharani, Fauzan Lubis, sampai Ardit Erwanda hadir nih.
1: Ada.
0: Lu bisa dibilang abang-abangannya mereka kan ya. Nah ini supaya.
1: Ada gua tua.
0: Di pada jelas dah tuh ya. Nih sebenarnya supaya nggak berasa seperti satu kelompok yang kalau kelompok kan harusnya kan chemistry-nya sama ya dengan misi yang ada ya. Ini gimana cara bangunnya nih dari mereka, dari reading atau bahkan pas di venue sendiri?
1: Gue juga sebenarnya gue tuh ketika gue menawarkan ide ini kan gue juga datang ke Imaginary kayak, tapi gue bilang gue kan nggak pernah bikin producer film ya, gue punya pengalamannya syuting banyak dari mulai ngerjain dioklip iklan selama 20 tahun terus kemudian gue bergeser jadi ke show directing, show Raisa segala, tapi gue nggak pernah bikin producer film. Jadi gue datang ke atas, gue udah bilang gue mau belajar, bantu gue untuk belajar producer film. Makanya Ernest kemudian, oke, lu gue tempelin sama scriptwriter Rino Sarjono. Oke, lu gue tempelin sama editor Bali Justia. Oke, tes kita pakai ini. Jadi banyak kan tes ini memang ditawarkan oleh Ernest. Jadi ketika Ernest nyebutin pakai Iqbal, pertanyaan gue nomor satu adalah, emang bisa ya? Ketika gue menulis naskah, gue sama sekali tidak terpikir, gue gak berani bahkan bermimpi bahwa gue bisa dapetin seorang Iqbal Ramadan. Gue jauh dari impian gue gitu. Ternyata dianya mau gitu. Ternyata dianya mau karena dia ngerasa dekat dengan dua dunia itu, musik dan film. Terus kemudian Christo ada bagian dari manajemen HH Corps-nya Hermes. Dan ternyata dia juga mau gitu. Terus kemudian Hawaii Labiba ternyata suka banget sama Imaginary, suka, dan kami udah kenal lumayan lama lah kalau sama Hawaii. Zulfa cukup, hubungannya cukup dekat dengan Iqbal karena dulu pernah di Dilan. Terus Ardit juga pernah bekerja sama dengan Ardit. Jadi banyak yang memang karena memang ada faktor pertemanan, tapi banyak juga faktor ini benerannya syuting di Pesta Pora kok aneh banget idenya, penasaran deh gue akhirnya gitu. Mungkin karena idenya tidak biasa gitu. Jadi justru bikin orang lebih ke penasaran dan akhirnya ingin terlibat. Banyak banget di sini cameo-cameo yang gue sih syukur alhamdulillah mau terlibat. Kayak misalnya Vincent. Vincent kan di trailer satu pun udah kita liatin kan ada Vincent. Orang tuh ternyata tahunya adalah Vincent nggak mau main film. Gue nggak tahu, gue kenal Vincent ya dalam konteks pertemanan musisi ya. Jadi ketika gue ajakin ya dia ayo-ayo aja, baru setelah belakangan gue tahu, oh Vincent ini yang mau main film. Gue nggak tahu, gue pikir gue cuma kayak ngajak temen doang gitu. Jadi di kita tuh banyak yang faktor-faktor gitu ya lah, gitu ada. Kalau Iqbal bilangnya ini tuh kayak ngerjain tugas akhir sinematografi saja, gitu. Ada spirit bantuin temen gitu.
0: Ada spirit indie.
1: Mungkin ya, karena kan semua juga tahu ini tuh debut gue pertama. Meskipun gue umur 48 tahun debutnya ya, tapi mungkin gitu kan orang yang, oh gue tahu Kemot, ayo gue bantuin deh. Terus idenya apa, oh lucu idenya, ayo deh gue bantuin. Banyak gitunya, alhamdulillah.
0: Oke, baik. Nah, ini untuk menutup obrolan kita, ini operasi Pesta Copet. Pesan apa sih, Bang Kemot, yang mau lo sampaikan dari film ini sebenarnya?
1: Menurut gue ini satu gagasan yang belum pernah ada kan ya. Maksudnya, eksplorasi kreatif yang ajaib gitu. Yang menurut gue, Imaginary cukup nekat untuk mengambil rute ini. Gitu. Nah, gue sih sangat berharap penonton film Indonesia mau membuka diri dan mata terhadap inovasi yang dilakukan oleh Imaginary dan percaya sama track record yang Imaginary sudah lakukan selama ini. Tapi di samping itu gue juga sebenarnya pengen menggarapnya adalah sebenarnya gue mencoba berempati sama copet-copet ini instead of sekedar menyalahkan. Karena gue ngerasa gak mungkin ada orang dari bangun tidur aku mau jadi copet, gitu. Semua itu pasti terpaksa ada di posisi ini. Mungkin mereka gak punya kesempatannya, dari kecil, dari lahir memang di situasi yang miskin, tidak ada janji-janji 19 juta lapangan pekerjaan, tidak ada. Maksudnya kayak, ternyata mungkin semua memang ketepet dalam situasi industri ekonomi gitu. Jadi kita berusaha mencari empati ke sana. Terus gitu, ada satu percakapan yang gue coba masukkan di sini yang, kalau yang di atas saja boleh inovate, kenapa kita yang di bawah gak boleh? Ouch.
0: Ada bel tuh. Puas banget dia ketawa ya. Kita nyapu ini repot nih. Bang Kemot.
1: Nah itu tapi maksudnya gini, bahwa intinya adalah berusaha berempati.
0: Oke.
1: Nah jadi supaya, karena kan sebenarnya menarik, kita bisa orang nanya, kok lu bikin film tapi tokoh utamanya penjahatnya? Itu kan menarik.
0: Yeah.
1: Justru gue berusaha ngeliatinnya bahwa kalau kita dong berempati, bahwa kita bisa ngeliat bahwa masalahnya lebih besar dari hanya sekedar kayak lu gak bisa menjelaskan masalah kriminal hanya dengan tangkap-tangkap ini. Lu harus bicara soal kesejahteraan yang lebih dalam konteks yang lebih luas. Tapi gue berusaha menyampaikan ini dengan cara ala imaginari, komedi.
0: Oh sebenarnya komedi ya?
1: Akhirnya filmnya film komedi kok. Bahkan komedi konsultan kami adalah Awe.
0: Awe Andi Wijaya.
1: Nah, itu tuh kita juga, saya sadar maksudnya pengen ada komedi, tapi nggak nyangka setelah kita FGB terus kemarin-kemarin udah tayang tuh, from start to end tuh ketawa terus nonton, kok ternyata memang sepowerful itu komedinya Awe.
0: Dan
1: malah buat gua menarik, kita kalau teorinya bahkan katanya kita dalam kata Ernest, kalau kita menyampaikan sebuah kritik sosial lewat komedi justru lebih masuk, karena orang let their guard down, mereka tahu ini tentang komedi, mereka melepaskan guardnya tanpa sadar sebenarnya dipenetrasi sama isu sosial.
0: Iya. Oke.
1: Itu menarik lah buat kita. Nah, semoga penonton Indonesia terbuka mau melihat genre yang berbeda ini, mendukung genre film yang berbeda, mendukung imajinari untuk terus-terusan berinovasi bikin film-film yang berbeda terus.
0: Sip. Wow.
1: Dengan didukung pergi ke bioskop.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kalian bisa beli kopi 50 ribu setiap hari, berarti kalian bisa nonton bioskop 35 ribu, 40 ribu.
0: Itu dia ya, udah tayang di bioskop terdekat ya.
1: Betul.
0: Yoi. Bang Edi Kemot ya, semoga ini bertahan dan bisa berbulan-bulan. Amin. Di layar
1: mohon
0: bioskop.
1: Mohon doanya ya. Semoga niat baik kami tersampaikan dan bisa diterima di Indonesia.
0: Oke, okay. Thank you Bang Edi ya.
1: Sama-sama.
0: Siap, selamat siang.
1: Selamat rekan-rekan suara, terima kasih semuanya.
0: Ya. Selamat siang Bang Edi, thank you.
1: Sama-sama.
0: Oke, sahabat suara, makin penasaran apakah operasi Ijal dan teman-temannya bakal berjalan mulus dari dar-der-dornya proses syuting atau justru berantakan di tengah lautan manusia? Jawabannya bisa langsung sahabat suara temukan di Operasi Pesta Copet. Ada Iqbal Ramadan, Kristo Immanuel, Kawal Labiba, Zulfa Maharani, Fauzan Lubis, Ardit Erwanda, dan masih banyak lagi. Disutradarai oleh Edi Kemot yang sudah tayang dari tanggal 27 Agustus 2026.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
3: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantung

0: ia sangka sebelumnya.
1: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Dengarkan Isuara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

tinggal di Hegar mana. Ngomongin tentang Bandung, jadi ingat ada satu tempat penginapan yang sepertinya udah berubah ya harganya ya, di daerah Riau, namanya Ivory. Itu tempat saya stay sama pasangan saya waktu sering lari pagi di Bandung. Terus nanya, kopi yang enak sekarang di Bandung apa sih? Kasih tahu dong sahabat suara dong ya, supaya ke Bandung tuh ngopi pagi jadi lebih bervariasi gitu.

tergantung dari selera masing-masing, karena bisa aja nih lagu enak tapi orang lain juga gak suka. Tapi semoga kamu suka ya dengan Nuh featuring Das Boy dengan Yang. Ada juga Andin Milikmu Selalu, siap dimainkan setelah Bernadia Laut Yang Tenang di Iswara barengan Go.

0: Indonesia.
1: Pet lovers, anak bul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling kompleks? Yuk, ajak anak bul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2022.

0: sambil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tambah ceria? Atau Septembernya biasa aja? Kita lihat besok. Semoga baik-baik saja. Terima kasih dengan sudah stay tune make C di TikTok. Ini sebagai penghargaan harus saya sapa Askia Dia Muanis Makeup Semarang Apans. Lalu juga Sugar Dedo, Eka Bayangkara Bon FC Sedap, Fa Ika, Draconium School, Siska Mamayas, RA, Mak Jawa Dapur, Asyeka, Dap Jogja, Yani, Lili dan juga Bapak Nisi Uli alias Hanski Isprite. Thank you banget ya. Kita ketemu lagi besok barengan sama Farah Virus di nongkrong bareng dari jam 11 sampai jam 2 siang. iSuaranetwork.com/streaming juga web streaming yang bisa didengarkan kapanpun dimanapun. Dodo Harha pamit. Kata-kata terakhir 7x7 49. Setuju gak setuju, yang penting siaran. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah. Cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jiii, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo.
2: Coba.
1: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lo ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Eh, lo jangan marah-marah tau. Lo kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lo.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lo. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lo? Iya. Kan lo kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lo tuh betul gak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lo
2: enggak.
1: Lu gak temen gua? Gua mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue sih? Masa gue sih?
0: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gua di antara grup itu yang paling absurd, gua gak tahu bu, karena kan gua gak pernah nimbrung. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang. Kamu
1: jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Yes!

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

89,7 Iswara, suara warga Indonesia, bersama Anissa di sini yang akan menemani sahabat suara pada bagian suara fakta. KBS punya 4 kura-kura raksasa dari Jepang, bisa dilihat mulai hari ini. Ada penghuni baru yang siap mencuri perhatian di Kebun Binatang Surabaya atau KBS. Sebanyak 4 kura-kura Aldabra didatangkan langsung dari Jepang, terdiri dari 1 jantan dan 3 betina dengan bobot masing-masing sekitar 100 kg. Satwa yang berasal dan dikenal sebagai salah satu kura-kura darat terbesar di dunia ini mulai bisa dilihat pengunjung sejak hari ini, bertepatan dengan momentum 110 tahun berdirinya KBS. Selain menjadi daya tarik baru, kehadiran mereka juga diharapkan bisa menjadi sarana edukasi tentang konservasi dan keanekaragaman hayati.

Festival Layang-Layang Surabaya diramaikan peserta mancanegara. Langit Surabaya kembali dihiasi warna-warni layang-layang dalam Surabaya Kid Festival 2026 yang digelar di kawasan Long Beach, Pakuwon City. Festival yang mengusung tema budaya dan kuliner ini diikuti lebih dari 100 peserta dari 38 kelompok komunitas layang-layang, termasuk peserta dari dalam dan luar negeri. Selain memperebutkan hadiah total 52 juta, pemenang utama juga berkesempatan mendapat dukungan penuh dari Konsulat Jenderal India untuk mengikuti festival layang-layang terbesar di India tahun depan.

0: Persebaya mengungkap total kerugian yang mencapai sekitar 20 miliar akibat berbagai pelanggaran dalam 9 tahun terakhir. Kerugian tersebut tidak hanya berasal dari denda, tetapi juga hilangnya pendapatan ketika pertandingan harus tetap berjalan dan tetap harus digelar tanpa penonton atau di luar kandang, hingga biaya perbaikan kerusakan stadion dan Persebaya Store. Manajemen berharap ke depannya tidak lagi adanya pelanggaran yang merugikan klub maupun masyarakat, sehingga pertandingan bisa berlangsung lebih aman dan tertib.
1: 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
1: warga Indonesia. Warga.

Kejari Surabaya periksa 15 orang terkait dugaan korupsi Jargas PGN. Kejaksaan Negeri Surabaya tengah mendalami dugaan korupsi dalam proyek pemasangan jaringan gas atau Jargas rumah tangga milik PT PGN Region 3 Surabaya. Sebanyak 15 pihak terkait telah diperiksa untuk diminta keterangan, sementara penyidik masih mengumpulkan dokumen, data, dan alat bukti untuk mengurai dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut. Kasus ini masih berada pada tahap penyelidikan, sehingga Kejari Surabaya belum menentukan apakah perkara akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

0: Pilihan musik pilihan. Pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

pagi bersama Anissa di sini di Suara Warga. Sisa kuota tak boleh hangus, operator dilarang tarik biaya tambahan. Kabar baru buat para pengguna internet di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan surat edaran yang meminta operator seluler tidak menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang sudah dibayarkan dan tidak membebankan biaya tambahan untuk penggunaan sisa kuota tersebut. Kebijakan ini diharapkan membuat layanan internet lebih transparan sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. Jadi kuota yang sudah dibeli tidak begitu saja hilang tanpa kejelasan dari operator. Menurut sahabat suara, kalau aturan ini benar-benar ditetapkan, kalian bakal lebih tenang nggak kalau sisa kuota kalian tuh nggak langsung hangus?

sama Anissa di sini di Suara Santai. Novel Nona Jepun ungkap luka sejarah Jugun Ianfu yang terlupakan. Sebuah novel berjudul Nona Jepun karya Sinta Yudisia kembali mengajak masyarakat menengok salah satu babak kelam sejarah Indonesia melalui kisah para korban Jugun Ianfu pada masa pendudukan Jepang. Dalam bedah buku yang digelar di Aula Desdavans Bank Surabaya, novel ini menjadi ruang untuk membicarakan luka sejarah yang selama ini masih jarang diangkat dalam narasi umum. Penulisnya berharap karya sastra dapat membantu generasi muda memahami sejarah secara lebih manusiawi sekaligus menjaga ingatan kolektif agar penderitaan para korban tidak terlupakan. Menurut Sahabat Suara, seberapa penting sih sejarah kelam seperti ini tetap diceritakan kepada generasi muda?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yoriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ketiga, Laika yang ditinggalkan. Nadine Amiza resmi merilis album ketiganya yang bertajuk Laika yang ditinggalkan pada 28 Agustus 2026. Album yang berisi 11 lagu ini terinspirasi dari kisah Laika, anjing yang dikirim ke luar angkasa dalam program antariksa Uni Soviet, dan menjadi gambaran tentang kerinduan, kehilangan, luka, serta rasa ingin dicintai. Lewat album ini, Nadine kembali menghadirkan karya yang personal dan emosional dengan mengajak pendengar menyelami berbagai perasaan tentang seseorang yang pernah merasa ditinggalkan. Nah, Sahabat Suara, gimana nih? Udah mendengarkan album baru Nadine ini nggak? Dan lagu yang mana nih yang paling Sahabat Suara suka?
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

yang selamatkan remaja. Taylor Swift kembali menunjukkan kepeduliannya lewat aksi kemanusiaan. Penyanyi tersebut menyumbang $50,000 atau sekitar 800 juta untuk membantu Ashley Taunton, seorang ibu yang mengalami luka serius setelah berusaha menyelamatkan seorang remaja dalam kecelakaan di Rhode Island, Amerika Serikat. Donasi tersebut diberikan melalui penggalangan dana untuk membantu biaya pengobatan dan kebutuhan keluarga Ashley selama masa pemulihan. Aksi Taylor ini pun mendapat perhatian karena bantuan tersebut diberikan setelah kisah keberanian Ashley menyebar luas. Menurut Sahabat Suara, kalau kalian bisa ikut membantu seseorang dengan yang sedang membutuhkan kebaikan kecil, apa yang paling pengen kalian lakukan? Karena pertolongan sekecil apapun tuh sangat berdampak untuk orang yang membutuhkan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Untuk ya, karena kita malam ini bakal ugal-ugalan ya guys ya, let's go. Akan ada info, nanti juga bakal ada sesi curhat buat lo yang pengen ceritain unek-unek lo di hari ini. Karena ini kan hari Senin ya, baru Senin biasanya unek-uneknya udah bejibun tuh. Semangat terus guys, kita ke cincin.

Tadi judulnya Terang, ya ga? Dia yang nyanyiin Tashura sama Fist. Sahabat suara, seru gak? Seru gak? Seru gak? Seru dong. Seperti siaran aku malam ini, ya, narsis banget ya. Anyway, apa kabar sahabat suara yang lagi di jalan? Yo, yo, yo, klakson 3 kali untuk mewujudkan semangat kalian semua, yo. Gimana Senin? Capek gak? Capek. Syukuri ya guys ya. Semangat terus, sekarang gue temenin di jalan.

sahabat suara yang dengerin Isuara Jakarta via streaming. Nah, boleh dikasih tahu tuh traffic lo seperti apa di lokasi masing-masing ya. Ardi masuk, lapor Ber, weather info Semarang. Weather info Semarang terang benderang Ber, thank you. Ya iya, udah jarang hujan ya sekarang ya. Kalian tim suka hujan apa tim suka panas? Panas loh ya, bukan gersang. Kita mah abu-abu langit, buset. Gue pernah ya di pintu 7 GBK. Gue ngeliat menara pintu GBK, pintu 7 GBK lo kebayang ya. Pintu 7 GBK yang tahu ya, dah, pokoknya itulah. Terus gue melihat gedung Lippo Mall Nusantara atau Plaza Semanggi dulunya ya. Burem cuy. Jujur burem, telek burem. Ya burem-burem tipis lah, tapi kan itu deket banget posisinya. Semoga membaik ya. Ini sedikit curhatan gue aja sih soal kondisi weather di Jakarta. Ya gue pengen bacaan yang lain juga. Ada dari Nina. Nina udah sampai rumah katanya habis dari kantor. Semangat ya, kantor dari mana Nina? Selamat beristirahat Nina kalau gitu. Ada Putri juga nih. Wadih, betina-betina yang lagi sakit hati. Ternyata Putri kenapa Put? Di ghosting sama gebetannya katanya. Lapor-lapor sini coba. Biar gue bantu analyze. Apakah lo benar-benar di ghosting atau mungkin dia emang selagi sibuk aja? Atau ya lo emang bukan prioritas aja Put? Ya. Gila ya kehidupan warga Jakarta tuh ups and downs-nya wow, gokil. Bahkan belakang ini rame dibahas, tapi gak cuma Jakarta doang sih, ini all over Indonesia. Jadi belakang ini rame dibahas soal angka gaji 3 juta rupiah yang disebut-sebut bisa masuk desil tertentu dalam DTSEN. 3 juta itu kalau gue baca masuk 3 juta ke atas ya, masuknya ke kategori super kaya. Weh, kita semua super kaya guys. Tapi kata Pak, kata Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dia bilang penentuan desil ini gak cuma berdasarkan penghasilan. Jadi bukan berarti kayak gaji lo 3 juta atau 3 juta ke atas berarti otomatis masuk kategori tertentu. Oh iyalah. Kalau begitu bapak-bapak di luar sana ya, yang di atas 3 juta yang gajinya puluhan juta itu,

indikator yang diperhitungkan biar masuk ke desil kaya tersebut. Super kaya ya, 3 juta super kaya loh. Tapi indikatornya adalah kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, akses terhadap pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, sampai kondisi keluarga. Gitu. Tapi misalkan gaji lo 3 juta, terus aset lo, iya gue punya penthouse di New York gitu misalkan. Super kaya, iya sih super kaya. Tapi kenapa bisa gaji pokok 3 juta terus punya penthouse gitu? Kecuali bapak lo kaya ya. Dan gue jadi kepikiran sahabat Swa sekarang, ternyata ngomongin kondisi ekonomi itu gak sederhana gajinya berapa. Karena setelah gajian kita semua juga punya pilihan ya. Mau dipakai buat kebutuhan, atau mau ditabung, atau investasi, atau akhirnya check out barang yang udah masuk wishlist 3 bulan lalu, Zap. Nah dari situ gue pengen nanya ke lo malam ini sahabat suara, ada gak sih barang yang pengen banget lo beli tapi sampai sekarang masih lo tunda? Kayak ntar dulu deh. Bisa barang mahal atau barang yang receh-receh aja, atau sesuatu yang sebenarnya mampu lo beli sahabat suara, cuma aduh ntar dulu deh, susu anak dulu deh, ya gitu. Kalau gue, barang yang dari dulu pengen gue beli cuma ntar dulu deh, PS5. Ya betul, ini udah 2026, udah pertengahan 2026, bahkan lewat pertengahan, belum kebeli tuh PS5. Pengen, ya ampun, beli PS5. Mungkin ada gak sih sahabat suara yang pengen hibahin PS5-nya ke gue? Sahabat suara, kalau pengen jawab topik malam hari, boleh? Gimana sih, gue belibet mulu deh malam ini, sorry. Topiknya adalah, ada gak sih barang yang pengen banget lo beli, tapi sampai sekarang masih lo tunda? Jawab di WhatsApp Iswara, 0816-114-1014. Atau nanti kita ketemu juga di TikTok live iswara.network, because I'll be there. Nemenin lo yang udah sampai rumah, yang masih di jalan, atau mungkin yang masih

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: sambil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng Beril. Kita nongkrong sampai jam berapa? Jam 10 malam, guys. Ngomongin soal ada gak sih barang-barang yang lo tuh udah pengen beli sebentar, cuma aduh ntar-ntar dulu deh. Coba dipikirin lagi.

0: banyak.
1: Gue bacain dulu ya yang sudah masuk. Coba ini ada Nadia. Gue pengen beli iPhone 17 bear. HP gue udah 3 tahun. Tapi gue yakin kondisinya di HP lo kayak masih bisa kok, masih bisa gitu kan. Itu kalimat paling berbahaya sobat suara. Karena selama HP lo masih nyala, masih bisa nyala nih ya, walaupun LCD udah bonyok-bonyok, kita akan selalu punya alasan buat bilang belum perlu ganti kok. Tapi lo mending 3 tahun cuy. Gue iPhone 15 tuh keluar kapan sih? 2022 ya? 2021? Iya sih, gue 4 tahun malah. Tenggorokan gue lagi kenapa sih, like, kayak agak aneh gitu deh. Raka pengen beli PS5 juga, udah dari tahun lalu lah, sama kita. So mungkin belum direstui sama keadaan finansial lo ya, sama gue juga nih. Karena kalau gue mikirnya PS5, gue masih ada PS4. Terus gue juga main game cuma main FIFA doang, dan gue agak lame tuh, maksudnya agak gimana ya, agak crack kalau main FIFA sendiri tuh, butuh lawan. Nah lawannya nggak ada, teman gue pada sibuk, sedih banget gue. Ada Fanny, gue pengen beli Dyson buat rambut, mahal banget soalnya. Wah, biar rambut rapi ya, badai gitu, walaupun rekening lo lagi belum badai-badai banget untuk saat ini. Ya pokoknya sahabat suara yang lagi dengerin gue doain semoga finansialnya membaik, amin. Berat sih di kondisi ekonomi seperti ini gitu ya. Semoga apa yang lo lakuin, apa yang lo kerjain selalu diberkahi, selalu halal gitu ya sahabat suara, yang penting ya. Kalau pengen jawab topik malam hari ini, boleh langsung aja mampir ke WhatsApp 0816 114 1014. Kalau pengen titip salam buat orang, monggo, ntar gue bacain. Kali-kali orangnya juga lagi dengerin Iswara gitu kan. Abis ini gue bakal live di TikTok iswara.network. Kita ketemu di sana ya sahabat suara ya. Kita masuk dulu ke Jus.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: Suara Warga Indonesia,
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Asik deh, GAC bawain dahulu. Semangat banget gue jadinya. Seperti sahabat suara yang lagi di mobil, yang lagi perjalanan pulang, yang masih lembur di kantor. Ayo semangat dong, baru Senin. Buat sobat-sobat penyiar juga, mungkin lo lagi siaran malam kali ini. Gue tahu beberapa dari lo agak susah ngebangun moodnya untuk siaran. Pokoknya kita semua semangat ya.
1: Hidup media, radio tidak akan pernah mati.
0: Lagi ngomongin soal barang yang pengen banget lo beli, tapi nanti dulu deh. Kasih tahu ke gue juga kenapa nanti ya. Kalau gue kan tadi kan gue pengen beli PS5, tapi keperluan masih banyak. Terus sama kalau beli PS5 tuh, gue kan main gamenya bola doang. Nah kalau main bola tuh agak krik kalau mainnya sendiri dan butuh lawan. Nah gue lagi gak ada lawan nih. Kemungkinan ini cuma dua, teman gue lagi pada sibuk atau emang gue doang yang paling jago gitu. Gue, aduh, gak ada yang bisa. Coba sini, gue buka challenge terbuka yuk, main rental sama gue yuk. Jago gue, FC26. 27 boleh sih. Dari Michelle yang jawab topik. Gue pengen beli air fryer real. Oh, air fryer tuh berguna banget tau. Sumpah. Lo masak nugget atau apa gitu ya, gak perlu di wajan lagi ya, lo tau lah air fryernya. Kalau gue pengen naikin haji kedua ortu dan lagi nabung sebulan 500 ribu, jadi sekitar 6 tahun lagi baru bisa terwujud. Gak apa-apa. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Anak 2000-an, semangat terus. Niat lo mulia sekali, semoga bisa secepat tercapai. Dan orang tua panjang umur, amin. Bonsai, kalau aku kepengen beli emas. Udah 3 tahun kerja tapi belum kebeli. Gak apa-apa, cepat terwujud ya. Kira-kira apa? Lo ada side job gitu gak, Bonsai? Untuk menunjang kebutuhan lo itu, ha?

sekian. Kalau gue Ber, pengennya bukan barang, tapi pengen punya anak atau baby laki-laki sih. Dari 2 tahun lalu dan baru bisa terwujud nanti pas Oktober gue menikah. Doain ya Ber, semoga setelah nikah nanti gue cepet dikasih baby dan babynya laki-laki. Amin. Tapi jangan sedih ya kalau babynya cewek, itu kan anugerah dari yang di atas.

Alhamdulillah udah kebaca, tadi udah gue bacain, Jis. Gue kasih wish juga lagi tadi. Sahabat Suara, kita akan kembali lagi. Gue akan nemenin lo sampai jam 10 malam. Kalau pengen jawab topik malam hari ini, boleh. Topiknya adalah, ada gak sih barang-barang yang pengen lo beli atau impian yang pengen lo wujudin, tapi ntar dulu deh. Kasih tahu juga sebabnya kenapa ntar dulu ya. Oke? Kalau lawar mana suaranya, kita masuk ke Feast. This one is...

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam barengan sama Beril di 101,4 FM Suara Jakarta.

Lala Lost You dari Nicky. Masih dengerin Beryl di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kak Eja pinjam ya back soundnya ya. Eja penyiar sore. Ada gak sih barang-barang yang lo pengen beli nih tapi kayak ntar dulu deh, dan kasih tahu juga alasannya kenapa ntar dulu dehnya ya, karena kan macam-macam, ada yang kayak ya duitnya belum kekumpul atau banyak keperluan, atau kayak kalau beli takut nggak kepake, ntar baru beli ntar jual lagi. Uci pengen beli motor CZ yang mana sih? Ntar, gue cari lo motor CZ.

Bandung lewat tol. Seru enggak lewat Puncak? Lewat Puncak kan aja ya kalau enggak pakai mobil. Claudims. Aku pengen beli lemari baju tapi meong-meong banget ya. Kudu nabung. Apa beli pre-loved aja? Coba belinya tuh di karusel gitu. Lemari-lemari apa nih yang kayu apa gimana? Banyak tahu. Gitu, banyak lemari-lemari estetik. Sofa, gue juga sama. Gue punya perasaan yang sama kayak lo, Claudims. Kalau lo bilang pengen beli lemari baju tapi ternyata meong-meong banget. Itu pun gue ke sofa. Gue ke sofa begitu. Gila, ternyata sofa mahal ya. Adam pengen beli velg tapi tahan dulu karena ekonomi rezim lagi bagus. Alias ya. Makanya yuk, coba yuk kita semua patungan tiap abis gajian nih guys. Nih lo yang lagi di mobil nih, yang lagi di rumah, abis gajian kumpulin duit lo 20%, kita sama-sama semua patungan bayar utang negara yuk, mau gak? Gue lagi gak suka deh suara gue malam ini. Uci, pengen beli SPPG dan jual gak? Biar balik modal gue. Temen gue ada tuh yang punya tuh. Dari burung putih di TikTok. Gue lagi live TikTok sekarang juga ya. Jadi kalau mau lihat gue langsung lewat TikTok. TikTok pengen beli G-Class. Cuma gak ada warna hijau miskin ya. Ada biru mau, biru bluebird tapi. Gue masih ngomongin soal ada gak sih barang yang pengen lo beli tapi nanti-nanti dulu deh. Sebenarnya udah ada nih di kepala, apa gue beli abis gajian. Tapi pas tiba tanggal gajian tersebut, ntar aja deh, takutnya gak worth it gitu. Takutnya gak kepake. Atau mungkin gak harus barang ya, lo pengen ke suatu tempat. Atau lo pengen belanjain pacar lo apa gitu, kasih tau gue. Masuk ke TikTok live iswara.network atau boleh mampir ke WhatsApp iswara.network. WhatsApp iswara di 0816 114 1014. Biar makin semangat malam hari, let's go. Kita goyangkan pinggul ke kiri dan ke kanan. This one is Krisha. Left, right, left, right, left, right. Enggak ngantuk ke jalan, let's go. Bangun, jangan pada ngantuk ya. Kita masuk ke hip-hip hura di nongkrong bareng Beril sampai jam 10. Jangan lupa temenin juga di TikTok ya, iswara.net.

0: kawasan mata air alami.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantung

0: ia sangka sebelumnya.
1: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
5: Iswara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke BTS, yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Rally terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: evening, ladies and gentlemen. Wih, ada cerita nih guys, bentar guys. Sebuah cerita dari seseorang, tapi beliau ini tidak mengirimkan via chat dalam bentuk teks, tapi dalam bentuk voice note. Shall we? Let's go. Gaps. Wih, salah. Sorry. Nah, ini dia.
1: Halo, Ber.
0: Hai.
1: Gue pengen cerita lagi nih, tapi ini ceritanya bukan tentang gue, tapi ini cerita yang gong banget. Salah satu yang gong banget di hidup gue. Jadi, dulu gue punya mantan yang dia punya kakak. Jadi dia kakaknya cowok. Jadi, waktu gue pacaran sama mantan gue ini, dia masih jomblo. Si kakaknya ini masih jomblo. Terus gak lama setelah itu, kakaknya ini juga punya pacar. Nah, pacarnya ini
0: deketin lo?
1: Kayak enggak, pas kenalan sama gue, dia kayak gak suka gitu lah sama gue. Gue gak tahu alasannya apa. Tapi gue tahu kalau dia tuh nyeritain gue di belakang gitu loh, ke keluarganya sih cowok gue ini.
0: Apa urusannya anjir?
1: Jadi kayak suka jelek-jelekin gue. Terus apa kayak dia kalau datang ke rumahnya si apa keluarga cowok gue ini, dia selalu kayak beres-beres rumah, cuci piring gitu-gitu. Sedangkan gue kalau datang ya duduk aja gitu. Ya gue merasa gue gak perlu ngelakuin itu. Ya tapi beda orang beda.
0: Beda prinsip
1: beda
0: ya.
1: Caranya ya. Terus akhirnya putuslah gue sama mantan gue ini. Gak berapa lama dari itu, kayak sekitar setahun, tiba-tiba gue di DM sama si cewek ini. Gue bingung dong, kenapa kok tiba-tiba nge-DM. Terus tiba-tiba ceweknya ini cerita kalau sebenarnya ternyata mereka pacaran itu 3 tahun. Ternyata selama 3 tahun itu si cewek ini ngejadiin si kakaknya mantan gue ini adalah selingkuhan. Selama itu si cowok ini gak tahu. Kaget dong gue, tahu-tahu dia bilang ke gue kalau besok gue nikah, tolong ya sampein berita ini ke si mantannya ini, si selingkuhannya ini, yang which is kakaknya
0: mantan gue.
1: Terus gue bingung loh, kok bisa dia 3 tahun nyelingkuhin pacarnya, pacaran sama kakak mantan gue ini. Terus yang lebih gongnya lagi, berapa bulan setelah mereka nikah, si cewek ini hamil. Dan gue dapat kabar dari orang kalau si cewek ini waktu hamil ke dokter, malam ke dokter atau ngidamnya itu, dia malah minta ke si kakaknya cowok gue itu.
0: God damn it.
1: Sebenernya ada lagi sih, lagi tadi
0: gitu aja deh. Wah bingung gue.
1: Wah bingung.
0: Yang di TikTok bingung, sama gue juga bingung. Pengen pegangan gue rasanya, karena kata orang kalau bingung pegangan. Yang pertama, ini cewek ini janggal ya berarti ya. Maksud gue yang pertama deh yang lo ceritain, Dia ngomongin lu di belakang, maksudnya apa urusannya gitu? Kalau misalkan yang ngomongin lu adalah kakaknya mantan lu, udah sampai situ doang, ya udah, karena mungkin satu keluarga gitu. Ini ada orang luar juga yang ngomongin lu, mana terus dia nyuci apa sekali, nggak apa-apa, mungkin beda cara kali ya. Cuma kayak ya jatuhnya caper mbak, maksud gue gitu loh, bukan lu nya, maksudnya dianya gitu loh. Kayak pengen menggantikan posisi, padahal emang kakaknya mantan lu itu adalah selingkuhannya dia kan. Wah janggal sih. Pengen lihat gue wujudnya sumpah. Wah, lagi hamil ngidamnya. Wah. Gaps, gue pengen lihat Gaps, sumpah. Boleh gak sih? Orangnya kayak apa? Gue prospek dulu ini ya. Gue prospek dulu.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau dirasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: monitor TikTok mati. Gue gak bisa lihat komen-komen lo. Bentar, kita bacain yang di WhatsApp dulu ya guys. Ber, ini nih. Ada voice note masuk, kita putar dulu ya.
1: Hai Bestio.
2: Hai Bestio.
1: Gue join BTS ya.
2: Lah ayolah kita gas.
1: Ini OOT, tapi gue lagi pengen banget keluarin pikiran gue. Sebenarnya ini udah gue keluarin sih pikiran gue di podcast gue, namanya Bicara Berkedok Diary Podcast. Ada di TikTok dan Instagram. Nanti gue cantumin linknya kalau mau dengerin. Jadi di FYP gue lagi sering banget muncul lagunya Nadine yang baru, yang judulnya Amarah. Kira-kira gini refnya. Nyanyi dikit ya.
2: Boleh.
1: Biarkan aku menyayangimu dalam amarah yang menggabu. Nah, menurut gue itu tuh kayak, kalau katanya kan sebenarnya tuh lagunya tuh untuk orang-orang yang fatherless gitu.
2: Wow, iya betul.
1: Tapi di POV gue di sini tuh kayak mengajarkan lu tuh untuk lu boleh kok marah sama pasangan lu ketika salah. Gue marah tuh bukan berarti gue gak suka sama lo, tapi gue menegur lo bahwa memang ya ada sesuatu yang mungkin kita gak enak atau apa gitu. Jadi untuk buat cewek-cewek nih yang mungkin pernah dimarahin cowoknya,
0: nih ilmu buat cowok-cowok di luar sana ya. Kalau lo sering dimarahin sama cewek lo, ini ilmu, sikat dar
1: atau apa. Menurut gue, jangan langsung anggap bahwa dia udah gak sayang.
2: Nah,
1: tapi justru kadang-kadang amarahnya itu menunjukkan rasa sayang, karena dibalik amarah itu tuh kayak ada sesuatu yang dia mau sampaikan, tapi sulit untuk diutarakan. Mas, tapi yang pasti kadang-kadang pasangan kita atau siapapun itu marah tuh untuk kebaikan kita. Jadi cintanya itu gak selalu dalam bentuk kesenangan, kebahagiaan, tapi ada dalam bentuk marah yang menggebu-gebu. Tapi di situ tuh ada rasa kayak gue tuh care sama lo gitu. Oke, sekian intrusive thoughts gue ini.
2: Mantap.
1: Thank you
0: intrusive thoughtsnya. Tapi ini membangun sekali buat orang-orang di luar sana yang kayak merasa, ini pasangan gue marah mulu deh gitu. Tapi sebenarnya guys, lo gak apa-apa marah, karena tapi dengan syarat marahnya tuh dalam artian membangun nih, lebih ke menegur lah gitu ya. Kalau memang lo gak suka pasangan lo outputnya, misalkan pasangan lo emang niatnya baik, tuh kata Dari niatnya baik, pengen ngasih tahu. Tapi mungkin outputnya yang terlalu menggebu-gebu, kalau misalkan lo emang gak suka tinggal ngomong. Karena kalau ngomong itu kan, komunikasi itu kan pondasi dalam sebuah hubungan ya. Jadi takutnya pasangannya gak ngerti, ini marah-marah doang nih. Lo tuh kalau misalkan lo udah gak suka sama marah-marahnya pasangan lo, walaupun pasangan lo niatnya cuma kayak pengen, ini tuh niatnya baik, pengen negur lo biar lo lebih baik ke depannya, kalau ada yang salah dibenerin. Ntar mental semua kalau si pasangan nganggepnya cuma ini cuma marah-marah doang, jadi gak bakal didengar. Jadi kalau misalkan emang pasangan lo marah-marah, coba lebih ditelaah lagi, ini marah-marahnya bisa sifatnya membangun atau tidak. Karena marah-marah itu gak perlu. Udahan marahnya bayan, lagunya Project Pop, cuma gue lupa judulnya apa. Begitulah kira-kira. Makasih Dari.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hey, Beryl Razandavi masih di nongkrong bareng Beryl. BTS ada yang mau cerita nih. Ceritanya panjang sekali, kita dengar sama-sama yuk.
1: Sekarang saatnya BTS

0: Riau. Masuk.
1: Hai, malam, Bel.
0: Malam.
1: Sahabat suara semuanya. Gue mau BTS dikit ya.
0: Boleh dong.
1: By the way, sebelum gue mulai BTS, gue mau tanya nih sama kalian. Kalian pernah gak sih punya teman lama yang sekiranya itu udah lama gak ketemu? Dia sebenarnya tahu, dia sebenarnya notice itu lo, tapi kayak seakan-akan dia tuh pura-pura gak kenal sama lo.
0: Duh.
1: Ya kan? Dan gue punya nih. Jadi gini, gue punya teman SMA. Jadi kita udah lama banget gak pernah ketemu gitu ya kan. Dan emang di circle kita, di circle SMA gue tuh, di grup SMA gue, dia tuh orang yang kayak menghilang lah gitu dari peradaban gitu ya kan, dari circle kita gitu. Nah, terus gue ketemu nih ceritanya. Gue ketemu waktu itu gue lagi mau berangkat kerja, gue lagi nunggu transum, lagi nunggu angkutan umum gitu. Tiba-tiba ada dia. Ya gue karena gue kenal, karena gue masih ingat muka dia, gue sapa dong.
0: Iya, lu sapa.
1: Ya sebut aja dia namanya Mawar gitu. Hey,
0: Mawar.
1: Mau kemana? Kata gue gitu kan. Dia agak-agak sedikit awkward, kaget gitu ketemu gue. Eh, iya gitu ya kan. Gue mau kerja. Oh, lu kerja di mana? Tapi gitu kan. Terus dia cuma nyebutin daerahnya. Oh, gue kerja di sini gitu. Oh, udah ya, ada
0: jembatan hitam.
1: Ada angkot gue nih gitu. Ya udah, dia naik tuh angkot itu. Gue cuma ya biasalah gitu. Dan at the time gue lupa minta nomor handphone dia gitu loh.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, setelah berapa bulan kemudian gue ketemu lagi nih sama dia nih. Waktu itu posisinya gue udah di dalam angkutan umum, terus dia naik nih, naik satu angkutan umum sama gue. Gue sapa dong. Eh, Mawar, lu naik di sini, kata dia gitu kan. Oh, iya, kata dia gitu. Terus gue nanya-nanya, lu kerja di mana?
0: Nanya lagi.
1: Kerja di daerah mana? Gue bilang gitu kan. Terus dia jawab, gue kerja di daerah sini, kata gitu. Padahal gue tau banget antara daerah yang dia sebut sama daerah yang dia naik angkutan umum sama gue tuh agak lumayan sedikit jauh dan beda arah gitu ya kan. Tapi gue nggak yang kepo lah segala macem. Terus gue ngomong sama dia, kita punya grup grup ini tahu, grup dulu kan gue di MPK OSIS ya waktu zaman SMA-nya.
0: Keren.
1: Kita ada nih grup alumni MPK OSIS angkatan kita. Boleh nggak gue minta nomor handphone biar nanti di invite, gue bilang gitu. Oh iya, kata dia gitu. Terus dia ngasih tuh nomor handphonenya ke gue. Ya kan, terus gue share tuh di grup, izin kayak, ini nomor handphonenya si Mawar nih, tadi gue ketemu sama dia, gue bilang gitu kan. Invite aja biar kita seru-seruan ngobrol gitu, udahlah. Dan selang berapa bulan lagi, gue tuh kadang sering ketemu sama dia di satu angkutan umum yang sama.
0: Mangga Besar,
1: dan
0: jam 9 malam.
1: Gue masih inget banget cara dia ngomong, mukanya dia, cara dia jalan segala macam gitu. Gue tuh masih inget banget itu sama si Mawar ini. Dan mungkin dia nggak ngeh itu gue karena gue kadang kalau di angkutan umum suka pakai masker ya, buat menghindari aroma-aroma yang tidak sedap, lah itu knalpot ataupun asap rokok gitu.
0: Biar kalau tidur terus lo mangap, kagak kelihatan mangap lo gitu kan. Penasaran kelanjutannya seperti apa cerita barusan? Apa yang dilakukan dia bersama Mawar di satu angkutan umum yang sama? Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di 101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: sebelum Beryl closing, kita lanjut ceritanya. Iya. Masuk. Tadi itu kan cerita dia, pertemuan dia sama temannya yang pura-pura lupa itu. Dan dia bertemulah sama temannya si Mawar ini lagi di transportasi umum atau transum gitu ya. Dia sudah menyapa. Kita lihat apa responnya.
1: Sekali dua kali, oh mungkin dia gak ngeh nih kalau ini gue atau begitu kan. Dan gue sempet ngomong nih di grup kan. Kata gue, gue tadi ketemu sama si Mawar loh. Kok tapi dia gak ngeh ya kalau itu
0: gak
1: gue.
0: Gak respon nih.
1: Gitu kan. Terus kata temen-temen gue, ah mungkin dia lupa kali sama lu gitu ya kan. Ah mana mungkin dia lupa sama gue. Kata gue gitu. Oke, gue masih kayak, oh ya udahlah. Gue gak mau ngambil pusing. Gak mungkin dia lagi gak mau diganggu atau apa gitu kan. Nah,
0: lagi introvert.
1: Setiap kali gue ketemu sama dia itu sikap dia tuh agak sedikit awkward gitu loh, Ben.
0: Oh.
1: And then tadi banget gue berangkat kerja. Posisinya sih dia udah di angkutan umum duluan, baru gue naik gitu ya kan. Ada kan gue nganterin anak gue sekolah dulu, baru gue lanjut naik angkutan umum gitu. Gue naik, pertama gue nggak ngeh tuh kalau itu dia gitu ya kan. Nah terus pas gue duduk di pojok, di belakang, di pojok kiri, gue di pojok kanan, terus gue agak ngeliat ke arah dia gitu, oh si, dalam hati gue, oh si Mawar nih, kata gue gitu kan.
0: Bocah nih.
1: Kita bertatapan, saling natap gitu, cuman kok dia sama sekali yang nggak yang senyum, yang gimana gitu.
0: Iya iya benar-benar.
1: Lo naik di sini, seenggaknya gitu ya kan. Di situ posisinya gue nggak pakai masker karena gue lupa gitu ya kan. Maksudnya sih dia lupa sama muka gue gitu ya. Yaudah dia diem kayak seakan-akan nggak kenal sama gue karena gue udah beberapa kali diperlakukan seperti itu sama dia. Jadi gue kayak ya udahlah, lu pura-pura nggak kenal sama gue, ya udah gue juga pura-pura nggak kenal sama lu. Lu cuek sama gue, gue juga cuek balik sama lu. Gini, seperti itulah kisah gue bersama teman sekolah gue yang udah lama gak ketemu yang... Ah iya, by the way, dia itu sekarang pakai seragam warna coklat.
0: What?
1: Tau kan, seragam warna coklat itu artinya apa? Apa mungkin karena gue cuman seorang buruh pabrik, terus dia berseragam coklat. Jadi kayak,
0: sombong.
1: Ih, gak level gitu mungkin ya. Tuh gue gak ngerti.
0: Ih.
1: Ya jangan pikirannya, yaudah gitu aja biar.
0: Ih.
1: Thank you ya.
0: Ih, seragam coklat. Apa jangan-jangan dia anak pramuka? Mungkin anak pramuka kali. Teman gue juga yang seragam coklat itu suka sombong dia. Suka berisik dia di jalan. Soalnya ya dia anak pramuka, suka nip-nip peluit di jalan. Prit. Kata gue, udah pulang aja gitu. Maksud gue seragam coklat anak pramuka. Iya, mungkin dia udah penggalang jadi dia sombong. Tapi belum ketahuan ya sebabnya teman lo itu kenapa sampai kok dia kayak janggal gitu. Dia kayak ada apa sebenarnya, kayak orang ngutang, kayak ada orang yang disembunyiin gitu, belum ketahuan nih. Ya udahlah ya, semoga bisa terbongkar gitu. Apa sebab dari gue kalau ketemu teman lama sih heboh ya. Apa dia introvert? Tapi se-introvert-introvertnya kalau udah ketemu teman lama tuh pasti beda. Kalau lo ngerasa jangan

Iya, sekian sudah perjumpaan kita malam hari ini di udara. Sampai jumpa besok lagi karena Beril siaran dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Out 10 malam? Tidak, karena mulai besok dan seterusnya Beril siaran sampai jam 11 malam. It's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow dari jam 8 sampai jam 11 malam. Dadah sahabat.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Mm-mm. Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Awesome.
3: Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ibu banget. Udah cewek sendiri.
3: Ibu.
2: Ibu namanya.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu enggak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
1: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
0: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
2: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
1: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Di suara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lo lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor, kita tuh ada vendor gitu kan. Dia tuh perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya, gitu. Bau apa nih, gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya, bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya akhirnya si baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gitu kan. Waduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya.
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplit.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
2: Kelar
0: abis
2: itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu
1: akhirnya gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain akhirnya ya tadi. Ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung terus itu waktu, akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak.
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 103,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Hei, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tau sekarang.
0: Wah, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada gak ada ajanya Nul.
0: Gak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
1: ya. Nah kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak.
1: Sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali ya, atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Dia sekolah
0: apa
2: gimana sih?
0: Nah, itu dia maksudnya di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut
1: iya, itu. Sorry.
0: Jadi kalau Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
1: radar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Nul! Nul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, sahabat suara dimanapun kamu berada.
1: Hai, sudah hari selamat.